0: Koneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad,
8: alhamdulillah.
7: Jalan menuju dengan rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup, Pak.
9: Salam apa, Pak?
8: Ya.
9: diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di maktur.
8: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Ya, Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. 18 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, dan nanti jangan Anda lupa siaran langsung pertandingan grup C di Piala Dunia 2026 ini akan berhadapan nanti Brasil melawan Haiti, yang akan disiarkan secara langsung pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 10 menit lagi Anda akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia Grup C antara Brasil melawan Haiti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, saudara pendengar, 30 menit lebih dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 Grup C antara Brasil melawan Haiti.
1: Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Glorck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada Experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Dakan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-gantik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong kali ini pergerakan bola. Masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami. Dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri. Umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan. Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi. Ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade. Dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tarik oleh nomor 21 Casemiro. Umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disamber tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo. umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini. Skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Santos. Bermain-main tadi bersama Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magael. Masih Brazil. Santai-santai saja kali ini. Para pemain Brazil dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha. Masih Rapinha. Mencoba lagi merangsak ke tengah. Diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta. Geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior. Didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti. Dorong memasukkan ke kantor penalti. Didorong sedikit. Umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain. Tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti. Termasuk Ade dan juga Duvernier. Menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placid. Memang tadi memang kesalahan yang dilakukan. Ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang. Hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini. Bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti. Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serang. Masih ada Ade. Kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi. Dorong lagi kepada Duvernier. Ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques. Umpan lagi ke tengah Pierrot. Bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti. Coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti. Bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi. Providence. Umpan lagi ke sebelah kiri. Maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo. Yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta. Umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence. Umpan ke sebelah kanan kepada Arcus. Masih coba tadi sebarkan ke tengah. Tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan. Melihat kali ini lebih dekat. Dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti. Didekati satu pemain dari Brazil tadi. Mencoba keluar dari serangan tadi. Sehingga back pass lagi jauh tadi. Duvernay. Alihkan ke sebelah kiri. Geser lagi kepada nomor 15 tadi. Perfect. Umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan. Tetapi sayang memang belum membuahkan hasil. Sejauh ini keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti. Masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
3: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakang kanan. Kirim umpan crossing tadi maksudnya. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh, sekali saudara pendengar. Wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Matheus Cunha. Ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka. Namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya. Namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari

0: langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brasil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placido. Ya, baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placido. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães, ke tengah lagi kepada Casemiro, masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kan ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay, masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti, geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi, umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Denjakes umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan. Kali ini nomor 1 Casemiro umpan lagi, tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti, udah kalah penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade, dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade, dengan rambut gimbalnya Ade, bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães,

0: Masih Magalhães, umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri, kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti, arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini, oh baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti, pemain nomor 20 Duvernay, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay, angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro, arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil, melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini, Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti. Tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti. Dorong lagi ke tengah, Perotto, tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah, Guelleh Mas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Oh, offset juga ternyata sisi dari Cunha ataupun tadi Rafinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rafinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plaisir, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini, coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde, arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duvernay. Duvernay bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelleh Mas, arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kalian Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Junha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi. Oh, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus. Dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti. Disergap dengan baik tadi oleh Casemiro. Dorong lagi ke depan. Tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung. Hydration break dilakukan. Tapi memang betul mungkin agak sedikit. Brazil juga yang memburu kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
1: Ya, ini sepertinya mirip ya. Mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior. Kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rapinha di sana. Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah benar. Masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola, oh berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Bermain lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, membentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Franci Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4, Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana, ataupun Experience di sana, masih menguasai bola, Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Acuna, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi, pemain Haiti menguasai bola kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti Placide dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
0: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matis Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matis Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan, ya rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di skuad timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinha, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix. Bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne. Berhasil dicocor tadi pergerakannya, bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku. Alahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola per play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini, Bung Jupri, tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya, Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matis Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang kali ini. Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães. Umpan lagi kali ini Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terobosan, dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sekutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi, maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat. Oh, mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini berhasil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
0: yeah,
1: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi yeah, kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik,
0: yeah, saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta,
0: yeah.
1: Nah, kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 nah, gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama saya.
0: Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: gol tambahan ya. Begitu berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Gak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh gitu. Begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi.
0: Pagi Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Okay. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Nah, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0, Pak. Brazil menang, Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu
0: lah. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya, ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita reporting yang namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah juaranya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
1: ya,
0: apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Iya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat.
0: Skotlandia.
1: Jadinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick-off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya. Karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
0: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Saya ini bukannya Jackman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak iya, Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan jadi enggak
0: bisa tuh. Iya iya
6: iya. Iya kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 gitu. Begitu ya. Baik Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya.
7: Gol.
0: Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama, pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2 baru bagus permainan.
0: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Iya.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Iya.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang
0: iya.
1: Pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan, mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya
0: yeah.
1: bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang
0: yeah.
1: Ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Ya.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertahanan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya?
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi
0: pilihannya
1: adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol
0: ya.
1: Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
0: gangguannya
1: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan
1: Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
0: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kegiatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo. Giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini. Bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir. Dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth. Tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro. Dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães. Back pass jauh ya kepada Alisson Becker, yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães. Bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha. Baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience, sehingga bola lepas tadi. Tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde. Umpan lambung, geser ke sebelah kiri, yang dituju tadi maksudnya Providence. Tetapi sayang, kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50, detik 25. Untuk sementara, Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães. Masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola. Masih Magalhães, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2. Alisson, oh berbahaya tadi Alisson. Ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola. Ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Masih experience menguasai bola. Alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Duvernay di sana. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua.

0: oleh Vinicius Junior. Telah terjadi rebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan.
1: Bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain.
0: Sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Martinez yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloet di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau, masih Vinicius Junior mengotak-atik bola dia mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brasil. Oh sayang sekali tadi, dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Main dengan nomor punggung 10 Belegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan. Kembali bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta, berikan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan umpan Vinicius Junior tadi, hampir saja umpan crossing yang berbahaya.

0: Tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh Pak Harto yang kembali. Bola jatuh di kaki bola pemain Hazir. Hal ini terjadi karena para pemain Hazir.
1: Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Belegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Belegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi pemelu tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu di dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroy, pindahkan kepada Ten Jacques ataupun Delegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Ten Jacques, depan kepada Belegarde, masih Belegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Belegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo Belegarde. Ya, kita nantikan sudah mendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
2: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini, Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap. Namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Desson. Nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuki kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Menyentuh Mister Gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
3: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arkus, kita lihat di awal babak kedua selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi waktu Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinya juga dan digantikan oleh Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
2: Sama menggocek gitu ya.
3: Terlalu banyak menggocek sehingga banyak beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya, terutama di 90 menit pertandingan.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Bagi ya, Brazil atau Haiti juga?
3: Ya, saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya. Tapi kalau kita bicara Brazil, ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique yang saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
2: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
3: Iya, iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa melakukan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, kalau tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak satu gol.
2: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi. Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Enrique. Tapi sebuah duel yang ilegal juga. Enrique menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Terang bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urakan ke depan tadi maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience. Back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi. Tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja. Peluang kali ini bagi Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melakukan dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi. Dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Joseph.
0: Iya, baik, sudah dengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola, umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepala kepada Gabriel. Henry kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, membawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, main senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Hendrik di sana, tendang langsung. Gol, gol, gol, gol, gol. cetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik. Umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan. Umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih Duvernay kepada Jean Jacques, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos pada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo. Umpan ke depan, ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde. Kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon usaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon. Pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Dixon tadi, namun tidak akurat. Bola mengalir deras, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain. Nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Bellegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan. Bola berhasil digapai oleh Ryan. Kirim umpan ke depan, terobosan tadi. Ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2. Kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade. Telah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Hendrik, kemudian Gabriel Martinelli yang sudah hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Hendrik juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Declercq menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri. Ada experience di sana.
1: alirkan bola lagi ke belakang kepada Dekroy, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Datsun, masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Dekroy kepada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Dekroy, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada Experience, umpan ke belakang kepada Dekroy, berikan kepada kiper Johnny Placide, undang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti bisa melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada Experience, terjatuh dari umpannya. Back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi.
2: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan, yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor. Kali ini jatuh kepada Derek, coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo kali ini dari sebelah kanan, terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi ke Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik, sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini, Alisson Becker masih tidak terlalu bekerja keras. Alisson ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan, pasukan Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh Experience, sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil, akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Datsun. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo, angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri, kali ini terus masuk ke kotak penalti, pemain Haiti terlalu kaki kiri tadi, Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri, tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Datsun, masih Datsun, umpan ke sebelah kiri kepada Derek, kali ini Derek umpan ke kotak penalti, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemain yang untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 adalah Detson, melihat Liukliah tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience, ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker, karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan, melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duvernay. Kali ini masih coba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade, sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong, bahaya kali ini Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat Liukliah, masih menggeser, coba lagi alihkan ke sebelah kanan, masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran, offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh empat back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal, masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Anderson, masih kali ini Martinelli, tendangan langsung, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Anderson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini, saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah, menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas
1: siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira, pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti. Berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya. Ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi. Namun masih dengan sigap tadi. Kiper dari Brazil, Alisson Becker. Hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut. Melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi. Namun bola jatuh di kaki main dari Haiti. Halau saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tendakan bola ke belakang kepada Del Croix. Tendakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix. Tendakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Experience yang berlari ke tengah. Bawa bola masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi. Namun terjatuh Experience tadi. Setelah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya oleh Ederson tadi. Derek yang hanya menjadikan tendangan bebas. Torayan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
5: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
4: Iya.
5: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
4: Haiti untuk menekan begitu ya.
5: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari ada dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi tiga-tiganya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum ya, belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka ya. Main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil. Dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti, masih ada PR yang harus dikerjakan. Bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
4: Ya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
5: Ya.
4: Kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikut. Apalagi lagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
5: Iya, iya.
4: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
5: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga mudah-mudahan memang buat Brazil rapinya tidak mengalami masalah yang berat ya.
4: Ya.
5: Artinya kalau kita lihat mungkin rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa.

0: 30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson. Tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
1: Iya. Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
0: Iya, saya
1: Bung Jubri ya.
0: Belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
1: Iya.
0: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zeni.
1: Iya.
0: Tapi memang
1: bahkan pikiran kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya. Ya,
0: justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba, tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2. Justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pagi hari ini selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Bung Zeni, terima kasih.
1: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.
1: Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Brasil melawan Haiti yang dimenangkan Brasil dengan skor 3-0. Dan nanti di pukul 12 nanti Anda juga dapat mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia

0: Iya saudara, di pukul 12 nanti masih ada lagi satu pertandingan yang dapat Anda simak, yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Tual. Yaitu pertandingan antara Turki melawan Paraguay.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, tiba di Kota Ambon melalui Bandara Patimura pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Kedatangan diplomat ini disambut hangat Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda di Ambon dan pihak terkait. Kunjungan dubes Belanda ke Ambon kali ini salah satunya dalam rangka memenuhi janjinya nonton bareng Piala Dunia bersama masa pendukung timnas Belanda di Maluku. Dari bandara, dubes menuju kantor Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda, kemudian menuju LPP dari Ambon di Jalan Jenderal Ahmad Yani untuk melaksanakan dialog interaktif. Dubes bersama Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menyapa masyarakat melalui dialog interaktif di program 1 dari Ambon. Dalam dialog tersebut, Mark menyampaikan apresiasi dan harapannya agar euforia sepak

0: dan Kerajaan Belanda.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Saya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
1: Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Baik, saudara pendengar, kami kembali ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Turki melawan Paraguay.
1: Suasana sudah memasuki tahapan pertandingan dan kita langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Dilakukan di satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay, mencoba kirimkan bola kayak cepat dia melewati garis tengah sudah, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki, segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini, ditantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pengen ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan cuti bus pada penjaga gawang, ukurkan Cakir, Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung senang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altuğrul, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Abdul Karim, Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang back kiri yang sana ada Merik Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula, pemain Paraguay
2: lepas tembakan menuju utara, oh masuk saudara-saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Kalorja dari jarak yang cukup jauh, bola tadi persis akurat ke arah gawang, ukurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang ukurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan, akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama, babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalorja yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti, tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ukurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ukurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rustu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat, saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
3: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika, tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan, dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina, ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat, dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Kalorja masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Maria Miral ataupun kapten kesebelasan, kami kira tenaga kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan, yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari kawan yang berdebas, seluruhkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, masih berhasil kuasa bola sepenuhnya dia, umpan ke depan terjadi perebutan, kali ini patah di tengah jalan, kuasai Andres tarik ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayangi dua pemain Turki, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lakukan lemparan ke dalam, cepat sekali menggiring bola, kami lihat yaitu Ferdi Kaldoglu mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Mary Demiral di sana mencoba melakukan tekanan, ataupun Abdul Karim atau juga pemain lainnya saudara-saudara mencoba merasuk dan mempertahankan Paraguay tiga dekat kiri, sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan, ada di sana Gratimus Sudatia, ada Yunus Akun tarik ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang dia, angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu, tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, bekan maju ke depan, melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay, dari sektor usukir jantung pemain Paraguay, umpan ke depan, terjadi perubahan, berkasih pemain Turki lepas, dari jangkauan belakang, angkat dulu kawan, berbahaya, tidak ada kawan di sana, akhirnya disabu saja bola keluar, kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan, mencoba terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang kuburkan Cakir, langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan dan diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galarza, umpan ke kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki, siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini, sudah dilakukan ternyata sudah lempar melambung tinggi dan mencari perebutan kotak penalti, sebentar dia mencari kawan Dreves, kini Turki mencoba mengambil serangan dari sektor bawah, umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola dia, ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Akun mencoba menggiring bola mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan, yang ketujuh adalah Ismail Yusek mencoba tekan dia, sektor kiri bertahan lagi kawan Paraguay, turun ke bawah hampir seluruhnya pemain turun, namun ada di sana kebet Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti, dibayang-bayang dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas saudara-saudara, berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Careques, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya lemparan ke dalam, kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja, dan dengan demikian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika, dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri, catatkan lemparan ini saudara-saudara, kita nantikan saja, sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki, dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti, salah umpannya ada di sela kamiat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carques lagi, dengan kali-kali angkat bulu kawan, top dua terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bulu kawan, berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Ugurkan Cakir, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia, dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki. Dari lingkaran tengah darahnya sendiri, kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10, yaitu Hakam Al-Homloglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan, yang dituju adalah siapa karangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba, angkat ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba ke kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat dari kotak, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti, depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh, maksudnya kirimkan kepada pemain depan, di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas, ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya, di sana ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan saudara-saudara. Nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kiri, melebar ke tengah penalti, ya, tidak ada konsen, kembali ke belakang, mundur ke belakang, lepas tendangan,

0: D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun. Pemain pemain ini berbahaya. Dia kena penalti lepas tembakan. Oh, dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Berikan lagi kepada kapten Karim ataupun ya. Tapi kali salah umpannya berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Kalerza. Kalerza berputar-putar dia mencari kemudian angkat bulu kawan. Berikan umpan tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang ugukan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah. Codotkan bola pendek saja dia. Kerjasama lagi dengan Matt Mulder. Matt Mulder tarik ke belakang lagi kepada PS pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana. Mencoba melakukan tekanan dia. Berikan bola pendek ke depan. Cepat mengirim bola. Langsung untuk pertahanan lawan Adil Silakamit Hakam ataupun Kenan Yildiz. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayang itu belakang. Angkat ke gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adil Silakamit melihat pemain tepuk 19 Yunus Akgun. Akgun umpan ke kotak penalti. Tetapi kali ini sayang. Meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gill. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang ugurkan Cakir. Mencoba membantu arena ataupun pertandingan. Di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi. Maksudnya kepada Kenan. Namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan. Namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana. Ada Mary Demiral umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri, di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan, lini serang dari Turki, pada kebalikan kepada Muldur, Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki, nomor punggung 14, di sana ada Abdul Karim, menyasuk bola, umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan, kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay. Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay, kotak katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, kembali dicuri oleh pemain Turki. Hakan dari sektor tengah pertandingan, saat ini umpan pendek ke kanan ada Demiral, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim, Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, di sana Perdi umpan ke gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi, tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi Gustavo Gomez dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki, akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan nomor punggung 10. Sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berbang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan tundulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba mengusir umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki sehingga bola kini justru berbalik dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki oleh Arda Güler, namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, paknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Müller, umpan lagi kepada Perdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayang oleh 4 pemain sekaligus dari Turki, tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Mulder yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Mulder tampaknya lemparan ke dalam, Mulder

0: pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Mary Demiral. Umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang. Di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikolase bola sepenuhnya namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Namun kini kembali serangan dari pemain Turki. Di sana ada Kenan, merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki tampaknya. Cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya. Oh, ada reguler mencoba untuk mengesebar sepenuhnya. Umpan ke sektor kanan, angkat bola saja. Ah, kembali digagalkan. Namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting. Oh, masih dikuasai lagi oleh Ferdi. Umpan saja ke sektor kiri, serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19. Di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Milik nomor 25 ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang, beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi. Ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan. Ada Perdi dari sektor kiri. Sudah serang kembali kepada Kekenan. Memasuki kotak penalti namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini, sang kapten Turki, Hakan, sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali diheading ataupun dimuntahkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang, harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan. Berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Oh, gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan ada Matt Muldur. Tarik lagi ke belakang kepada rekannya. Ada Ismail. Ismail kepada Hakan. Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim mencoba merasa ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan crossing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi. Ah, sayang, beribu kali sayang. Ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tendangan ke kiri. Ah, lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki. Dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24, 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3 Mary Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan, namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek lagi kepada Hanka. Dari sektor kanan, Arda Guler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan, di sana ada nomor punggung 18, Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Guler, dan back pass jauh kembali kepada Demiral, dan melakukan umpan diagonal saja, dari sektor kiri, di sana ada nomor punggung 11, ada Kenan Yildiz. Sayang, gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay, di sana ada Guler, mencoba dia melikuluk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Guler, umpan lagi kepada Muldur, namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador, Yukan Peluit, sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Esu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
1: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Guler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete, ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau nggak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke-18 tadi, di menit ke-22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita, dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3, artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris nggak ada. Dari 4 shooting itu nggak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke-28 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dimentahkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing. Oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim. Umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang. Di sana ada nomor punggung 18, ada Mats Mulder, dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Mats Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki. Namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Mulder, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Güler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak. Ternyata bukan pos tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki. Dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir pendek, umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas. Kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Mulder ataupun rekannya di sana, Mert Mulder, tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Mert Mulder. Inilah Mert Mulder yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran di sana Kemal, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Arda Güler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah acarkan mulut gawang, lakukan sundulan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18 ada Matt Mulder, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil sehingga masih aman lagi ini gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
2: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, segede-gedekan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran uburkan Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merrick Demiral, masih bermain dari receh sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sisi kilat Kenan Lidis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bawah pemain Paraguay, berikan pendek lewat tembakan puluh gawang. Oh, masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini putar diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Cech Galarza, Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan, namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan masuknya kepada Miguel atau Andres Cubas, umpan ke dalam, tapi berbahaya, akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang, ukurkan Cakir langsung menjapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 pada gue unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bersangan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Perhatikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini. Stadion yang berkapasitas 71.000 penonton dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan melalui Abdul Karim mengirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, ada di sana kami lihat Kenan mencoba menggiring bola, dia mendirak kira penalti, berbahaya serangan Turki, sudah berada kotak penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetap tapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan cepat, cuma giring bola yang dituju adalah pemain nomor 17 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri, berbahaya serangan dari Paraguay ini, berdarah kotak penalti namun bukan pelanggaran, kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan, Turki bangun serangan cepat, cuma giring bola, dia berangsur ke dalam pertahanan lawan, ada Yunus Akun di situ, tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang, sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak, apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan, karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satupun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat, saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola cabut ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua, saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa 10, ya, saudara-saudara, pemain-pemain Paraguay timbang serang, umpan dalam kotak, lebih berbahaya, umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki, yaitu pemain Ferdi Kaglioglu langsung menguasai bola sepenuhnya dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang pertahanannya, pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundu sejak keluar kotak penalti belakang Turki, namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan ini kami lihat terjadi offside ataupun ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Raja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral memainkan bola tenang-tenang saja dia. Stopper yang bernomor 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola. Melihat 3.5 sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia, kerja lagi dengan Matt Muldur. Tekanan yang menjadi panik oleh Matt Muldur lagi, tetapi salah umpannya. Kandas sikit pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza mencoba melakukan tekanan dia, kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan. Langsung memberikan pendek jauh selakan kepada sana. Pagenangan sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disanggut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan dia, tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sebelumnya dia kepada Hakan. Hakan melebar ke sektor kanan, ada Abdul Karim di kanan, dia maju ke depan, ini umpan para ke sebelah kanan, ada sempat dengan Matt Muldur di sektor belakang kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, masih kuasa bola punya umpan berikan pendek di dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan, dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan. Terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang lempar ke dalam ini? Kami lihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktürkoğlu. Ya, nantikan. Ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor sebelah kanan dari ke sendiri sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, salah umpannya. Kini Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan. Kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya. Untung saja, nah, kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan, salah umpannya. Kini Turki mencoba serang cepat dan menggiring bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di depan belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia, tenang-tenang saja Enciso, sambil mencarikan diberiwas, berikan bola pendek saja dia, teruskan lagi pendek ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Miguel Almiron, lebar ke sektor kiri, kerja sama dengan Junior Alonso. Alonso mundur ke belakang, umpan ke arah kaki lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati 3.5, namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan oleh Kapten Turki Hakan. Mengait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas dari belakang langsung berikan pendek saja. Kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza, berputar-putar dia masih permainkan bola. Kerja Guido Cancelo, lepas tembakan ke mulut gawang, top 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, diproses sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay, ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sedak dia. Kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay, ada di sana Kamilet Kenan. Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary. Mary mencoba kirim pendek, lepas tembakan dari jarak jauh, Hakan namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membidik pertandingan Elvan Barton, ya, masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja, saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton, wasit dari El Salvador, masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya, baik Turki maupun Paraguay, sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan, ya, bola mati sementara, artinya dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Kita akan melihat wasit yang berbit pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit, ya, parung, yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
1: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid, Vinicius Junior, waktu itu memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat.

pendampingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary Demiral di sana ataupun ada Guler dari Alcam akan melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak Musdak Yas, turutkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler tapi kali salah umpannya, kandes kipan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berbahaya melebar ke tengah, mencoba mengepung pertahanan dalam kotak penalti. Gerak Musdak Yas, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan turun kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan dalam kotak penalti. Ketua Katik sebenarnya lepas tembakan kulitnya, wah tidak jadi. Walaupun Abdul Karim mencukupkan langsung ke mulut tangan. Oh, satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek. Tetapi sayang, seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas Mister Gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Dia mencoba menggiring bola, kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay. Meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, itu adalah Diego Gomez. Di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlakukan oleh Matias Galarza, angkat ke mulut kawan. Oh, ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang dituju adalah Kenan. Di sana terjadi perebutan, ada uang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Karekes, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Perdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek. Yüksek melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gratis nak dia kembalikan kepada Algun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berada kotak, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gerak timus nak dia ataupun kepada Kenan gerak pun masih bermain di belakang, masih mencoba kesulitan, berikan bola pendek, angkat ke kawan, berbahaya lepas tembakan. Oh, dihadang lagi saudara, bola tadi disabu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam. Turki sudah kependek di daerah kotak penalti, menggiring bola lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pregar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flag. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun kembalikan lagi kepada Güler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang Kapten Hakan mencoba kutakan sebenarnya, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke mulut kawan, terjadi kemulau. Oh, sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah lawan atau sudah melewati garis tengah. Bola dikuasai sepenuhnya oleh ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Güler, ada Güler mulut ke belakang dia, mencoba menggiring bola di sektor belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke mulut gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo

0: Marco Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, pasti belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, dekat kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan, Elvan Barton dari El Salvador, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay, Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Yang penting gol, kalau gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetap sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal, artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. Empat kali shootnya mereka dua kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir, intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16, artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau nggak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Güler, dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
1: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
1: sekali. Di UCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gede mengamankan pertahanannya.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Tong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
3: Selamat siang.
1: Iya, salam olahraga jaya, Pak Kendi. Gimana, Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
3: Di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak. Tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menggol gawang Paraguay. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
1: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Kemudian Pak Tong di Pekanbaru. Selamat siang, Pak Tong.
4: Selamat siang, Bung Rudi Zen.
1: Iya, Pak Tong.
4: Rudi Zen Bekam Putra nih.
1: Bekam Putra.
4: Kalau saya, Turki itu kekurangan. Dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manzis. Ketika kalau pemerintahnya dia sudah komplit. Ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Ya. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
1: Paraguay. Baik, Pak Tong. Terima kasih, Pak Tong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang, Pak Upi.
5: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya. Olahraga. Salam olahraga, Pak Upi. Gimana menurut Anda, Pak?
5: Begini, artinya saya oleh ke cerita artinya menyerangnya tadi artinya cukup banyak mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berlihat kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja, Pak.
1: Baik. Terima kasih. Salam olahraga, Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda, Pak?
2: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya, itu kan memang komposisi berbeda ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler, Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus. Tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yildiz ataupun Güler, tetapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak. Artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: Nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gull, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era akan syukur dengan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola yang syukur berbeda.
2: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16 dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. 2 on goal-nya. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang Pak Doni.
6: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana nih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
6: Kalau saya nggak terlalu simak ya Mas, saya selalu menampilin aja, saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
1: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya. Sportcaster untuk siang hari ini.
6: Kasih semangat mudah-mudahan tahun saya dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan
1: situasi. Baik Pak Doni, terima kasih.
6: Sama penutupannya telah karena sudah mengikuti ini. Piala dunia, jadi kita bisa menyimak dimanapun kita berada.
1: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
7: Iya, selamat siang.
1: Iya.
7: Bung Rudi.
1: Iya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
7: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
1: Ya,
7: itu aja dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, yang pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
1: Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki, itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini?
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di lini tengahnya, dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus ulik lagi, harus mencari solusi tepat dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi jauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
1: Cukup bagus. Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini? Gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya sekedar seperti ada Guler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguler juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
1: Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
2: Masih sama menurut saya, dan Turki masih akan menguasai ball possession.
1: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan?
2: Enggak ya, karena memang diserang ya. Tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
1: Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
2: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
1: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
2: Sabar.
1: Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Galarza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
8: Saudara-saudara pendengar sesaat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tepatnya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yulmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia, Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan kembalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla nampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay. Namun arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang. Kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi, dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi melebar ke sisi kiri. Kali ini Ferdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay. Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil dan kini masih amanlah gawang Paraguay. Dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi. Ada Diego Gomez, dapur bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan, pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang, mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan. Di sana ada nomor punggung 18, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya, ada Demiral. Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail. Umpan kepada Ferdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim. Orang sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap, Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8, Gustavo, mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki. Di sana ada Nermen, namun bisa sederang. Arda Güler tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada punggung 11. Di sana Nermen lakukan shooting. Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki. Tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi, Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay. Nomor punggung 6, di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Turki. Sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap, dia melakukan lemparan jauh tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan. Serang dari Turki, ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang. Di sana ada Perdi mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14 Ismail, umpan ke mulut gawang, kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan, mundur saja jauh kepada Cakir, menjaga gawang Turki, umpan pendek saja kepada Abdul Karim, sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim, umpan lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kanan serang dari Turki, mencoba melewati satu pemain, umpan lagi kepada Hakan, hentikan sejenak, umpan crossing, namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan tandingkan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20 Perdi, umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana Nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Aderete ataupun Omal Aderete ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan melewati satu pemain, umpan crossing menurut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay, terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres umpan saja tadi pada rekannya kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi, kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpan bola sejenak, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 3 ada Demiral, umpan pendek saja namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat dibangun Paraguay dari sisi kiri, saya serang dari Paraguay merasa ke area kotak penalti, mencoba dia melibir satu menit, sudah melakukan ke penalti, ya gagal lagi. Bagaimana tadi kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri, di sana ada Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16 ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay, bukan pelanggaran. Cubas tadi mencoba mengganggu, kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki, nomor punggung 20 Perdi tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari, melebar ke sektor kiri, ada Abdul Karim, umpan menuju crossing ke mulut gawang, di sana dua pemain. Ah, sayang sekali bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
9: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri, kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerja sama dengan Hakan, kapten ke-11 ini lebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain lain di sana, ada Ferdi, terjadi perebutan segera tubuh setiapnya, merangsek ke jantung bertahan lawan, ada Kenan, angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan
0: Paraguay dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali menggiring bola, dia merasuk jantung selaki pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay dan sambung saja bola keluar 8 pertandingan. Lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerja sama lagi dekannya, nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim ke depan, mundur lagi, lepas jembakan pun tawang musuh tanah, muntah dari bukan jaga gawang, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, serius sayang saudara, meskipun kami lihat Dudus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki yaitu Can Usun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya terjadi lempar ke dalam dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas, sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor 19 dari Paraguay yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa hendak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menembak umpan dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah, kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masuk ke pelakuan pertandingan nomor punggung 26 yaitu pemain Can Usun, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba merasuk ke dalam pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, kop bola terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki, namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola, dia melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak ke belakang Turki, ada Abdul Sidro akan melaprek cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola kiri, ada di sekitar milik kemenangan pemerintah 11 yaitu Kenan antik gawang, top, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gul terlalu langsung dari kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor 26. Dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi, kami lihat ya nampaknya wasit yang bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini melihat pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang ingin pertandingan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri berkasih dia menyusup tanah, angkat ke gawang. Oh, kali ini dihadang saja saudara, 1-4 tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki, dan hanya menghasilkan tendangan ke jurus jagakan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris, langsung berikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini, apakah pemain belakang sana ada Omar Aljereke ataupun juga pemain lainnya, kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, mencoba menggiring bola dia. Leo Tigresnya sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia, dibayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia, berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi, yaitu akan Uzun ini. Dan kali ini terjadi keluar meninggalkan 8 pertandingan bolanya, dan kini ke dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan, langsung berikan pendek ke tengah, kerjasama lepas tembakan melalui jauh. Oh, terlalu jauh, kami kira tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu atau geletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar, karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan bodycat ataupun tacklingnya agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya rupanya memang wasit Elvan Bakon harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay, juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan. Tendang sudah ke depan melambung tinggi terjadi kemelut di sana. Saudara-saudara, kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya. Kita nantikan ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini. 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi tubuh Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini. Nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai dua kedua terutama di Paraguay, mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan, dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julio Enciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit. Ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi, dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun. Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus, dengan catatan mereka sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5 intercept. Mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan, karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke Lukabang, terjadi semulut di sana, terjadi perebutan, heading ke Lukabang, lepas tidak jadi, saudara-saudara pemain-pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki, dan kini berkaca di kanan Hakan, kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz. Namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sebenarnya pemain-pemain Turki. Kini ada Kapten Hakan di sana mencoba mengirim bola cepat yang minta segera setengah sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang. Dia ada di sana kemarin baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada Kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekarang dikirimkan kepada Paulis dari sektor sebelah kiri. Kedua berkasih dia putak adik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuningin langsung mulut kawan, terjadi heading di sana. Oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat mengiring bola kapten kesebelas ataupun Abdul Karim umpan ke dalam kotak penalti. Oh, cukup kamu. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya. Yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang saudara-saudara kami lihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasai sepenuhnya Abdul Karim mencoba kutak-kutik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang gaya dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki. Kini ada baris langsung sapu saja umpan tarik waksunya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya pemain nomor 8 sudah langsung pegang heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kesundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop dual di sana, salah umpannya lepas tembakan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki yaitu Uğurcan Çakır. Çakır ke sebelahnya, kurungan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kuasai sebelah sepenuhnya, gerak tipu sejenak dia, ada Arda Güler. Güler mencoba mengirim bola, berikan kepada Baris langsung berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan nanti yang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung ke gawang, kap gol terjadi, tahan gadaran sekitar, kutak kerisita. Oh, handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kira-kira hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bangun serangan, ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola, dia merangsek tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola, yaitu Baris Aftir, gerak tipu sejaknya, kotak kering sebentar, ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan, maksud kami, gerak tipu masih berhasil, tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, langsung pun dalam topo! Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18, Matt Mudur, tetapi sayang sundulannya juga masih melenceng, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi melewati garis tengah, sudah yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain, maksud kami, pemain depan lainnya di sana, ada pemain Bobo Dila, tetapi kali ini kurang sempurna, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang, saudara-saudara, ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menggaksikan nampaknya lemparan ke dalam, saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam, meskipun Gustavo Alvaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya, yaitu lemparan ke dalam, kemikiran dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara, pekar, ya, kita nantikan, ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan, saudara-saudara, pekar, ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendiri, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmeh. Elmeh coba kirimkan ke tengah, cepat ya, menggiring bola lagi, merangsek selari sektor sebelah kiri, pertahanan lawan kutak kandik sebentar, dia dibantu dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki, berikan pendek saja kepada Kenan, Kenan masih kelar pelatih, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan, dan sayang, saudara, kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya, kurang tenang, kami kira peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini, kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakannya melenceng, kalau paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan lapan pertandingan, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja, kini Turki mencoba mengurangi serangan cepat kepada kapten Kenan, akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola, dia berikan bola pendek saja cepat kepada rekannya Matt Mundur, ataupun ya Kemira, gerak tubuh sedak melihat tiga setengah, sudah ada di situ kami lihat pemain nomor 13 cepat tetakan bola di ganda, berikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan, ataupun mencoba mengirim bola kembali, lepas tembakan bilangan, oh sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan Kan Ujung ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian, saudara-saudara pekar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan grup D kejuaraan sepak bola pada dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini. Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, sudah dilakukan pendek saja. Cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari sana ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijadikan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara, yaitu Abdul Karim melebar lagi. Gratis sedak dia, tarik ke belakang, umpan gerak dari kop, tidak ada kawan di sana saudara. Bora meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki, dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palacios. Gustavo

0: sebelah sebelumnya di lingkar tengah disundul lagi oleh pemain Paraguay. Namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya, saudara-saudara pergari, umpannya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kemut, kemudian terjadi. Oh, hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba bagus serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada di serangan, melihat pemain Kutakadik sebentar dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi dia kepada Karim, kembali balis lagi ataupun rekannya masih menggiring bola mendekat di dalam tapi langsung pulang lepas terakhir. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gül sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki, yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kokcu. Ya, Orkun Kokcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay. Ya, pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
1: Ya, pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepan pojok umpan saja tadi, namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay. Dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodaran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues. Umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran, diamankan saja

0: bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan, lagi-lagi Muldur, umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan, di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, memasuki rekan penalti, gerakan menipu, umpan-umpan, lagi-lagi bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang, namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gul, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Can Ujun lakukan tendangan kaki kanan diblok oleh penjaga Orlando Gil, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gul. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik, umpan saja passing ke sektor kanan, ada Muldur. Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepada returan, kepada Baris, umpan langsung ke mulut gawang. Namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay. Umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merangsek dari sektor kiri. Di sana ada Julian Ciso, dia masih mampu lewat satu pemain, mendapat 4 pengawalan dari pemain dari Turki. Justru Matias, umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale. Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo, ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditandu keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0, namun setelah minus satu pemain mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi ke mulut di sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan. Menyisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13, Ezer. Ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek ataupun kepada rekannya Arda Güler, tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan, sang kapten kesebelasan. Umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6, ada Gustavo ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina, tarik lagi ke belakang kepada Hakan, tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki, umpan saja kepada nomor punggung 11, umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo, sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yildiz. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana, di sektor kiri pertahanan Turki, bukan sebuah pelanggaran. Masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki. Dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11, Kenan. Kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya. Dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6 namun gagal tadi. Kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah. Jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam. Masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana. Namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki. Nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola. Mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay. Sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkum Koku tadi. Mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25. Umpan saja ke depan. Namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan. Gustavo masih melihat rekannya. Berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan lagi saya heading. Oh, kembali heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay. Meliuk-liuk dia. Mampu melewati satu pemain. Mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling. Mencoba melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke sektor tengah. Ataupun ke sisi kanan serang dari Turki. Namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini akan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26. Ada Chan, umpan saja kepada Karen, menusuk ke sektor area kotak penalti. Namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay. Ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola. Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri. Ada Kenan memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6. Umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting. Namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri. Umpan ke mulut gawang. Satu pemain heading. Oh! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya. Namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, maksud saya kepada baris tadi. Dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai kini. Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis. Namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26 ada Chan Ujun. Mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. sana ada Damian Bobadilla sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya Arda Güler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas, dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Çakır, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana, gagal, namun terjadi ada satu bola lagi, Arka langsung syuting, gol! Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot, ya. Tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting, yeah. Hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke-80 sebenarnya, 80, 82 dan juga tadi 89, Matt Mulder ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke-80 tadi usaha Matt Mulder digagalkan. Lalu di menit ke-82 umpan yang cukup bagus dari Matt Mulder juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gull yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke-88 tadi Matt Mulder lagi, tetapi tendangan dari Chan Uzun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gull juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gill, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gull tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay. Dengan bermain 9 orang sejak babak kedua, mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan ke Sevenstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol. Dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
2: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Lini belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi dua pertandingan 62 shoot, minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32 ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya, karena ya, buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
2: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu, tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, nol poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32? Turki, berapa harus, gol banyak yang harus diciptakan melawan?
2: Ya, harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
2: Amerika. Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Ya. Dan justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah. Harapan sangat tipis sekali.
1: Tipis.
2: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32 besar.
1: Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
2: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi dua kali pertandingan dengan kekalahan dua beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, ya. Jatuh kepada 0-2, tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu.
1: Ya,
2: dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat, bahkan membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: Ya. 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
2: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah mungkin. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
1: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
2: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan, bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim penyerang ya, mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika besok seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen sekali masuk lagi di ujung tanduk cara nasibnya ya.
2: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
2: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
2: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini?
2: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Karena Australia paling tidak mereka harus penyerang. Dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali ya. Karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos
2: ya,
1: ke
2: dua-duanya sama-sama, dua-duanya sama-sama beban ya, karena nah, sekali kemenang dan sekali kalah
1: ya.
2: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya, walaupun ada mungkin peringkat ketiga ya, terbaik ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya ya, menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke, baik Bung Gestu, terima kasih banyak Bung sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarsi tadi. Terima kasih Bung Gestu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
2: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.
3: Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Turki melawan Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 1-0. Dan saudara, selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

di rumah saja bersama dengan keluarga, atau mungkin Anda yang ingin sekali untuk bertamasya, berpiknik, refreshing dan lain sebagainya, ya boleh juga Anda berkunjung ke keluarga. Dengan begitu rasa bosan di rumah, rasa penat Anda juga bisa kurang ya, seperti itu. Dan pendengar, saya Ellen temani Anda di meja siar bersama rekan kami di meja operator, ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van. Ada beberapa informasi yang nantinya akan bagikan untuk Anda pendengar di kesempatan siang ini. Kembali rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda. Aku pasti kembali punya Kartika Wong di Susul Indonesia dengan Sepi.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama. Bo, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan penuh keberanian

0: dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, menit ke-27 pendengar. Kini bergeser dari jam 3 sore ini. Apa kabar Anda di sana? Pendengar, berharap Anda kabar baik, weekend Anda menyenangkan bersama dengan keluarga di sana. Ya, satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Kepala DLHK turun langsung memantau pembersihan jalan oleh pasukan Orange. Nah, pendengar, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual Jamal Renhoran mengatakan kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kebersihan menjadi optimal, diserta mengecek langsung kondisi kebersihan di titik-titik rawan sampah. Nah, pendengar, Renhoran menegaskan bahwa pasukan Orange rutin melakukan pembersihan di area-area dan juga titik rawan sampah dengan tujuan agar wajah Kota Tual selalu terlihat bersih dan indah di setiap waktu. Nah, masalah sampah ini tidak menjadi tanggung jawab DLHK sendiri, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan merawat merawat lingkungan agar tetap bersih. Nah, DLHK juga menyiapkan tempat sampah pada tiap kompleks, area-area publik dan pasar. Maka masyarakat jangan membuang sampah sembarangan ya, karena memang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sendiri ketika beraktivitas. DLHK sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahwa waktu membuang sampah pada malam hari itu lebih tepat, sehingga petugas kebersihan saat melakukan pembersihan pada awal atau di pagi hari itu semua sampah bisa diangkut. Nah, maka Anda yang punya sampah rumahan ya, iya, jangan dibuang di siang hari atau sore hari seperti ini, tapi Anda simpan dulu sampahnya, nanti di malam barulah Anda buang di tempat-tempat sampah yang ada, sehingga di pagi hari langsung di angkut oleh DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tidak hanya di Kota Tual, saudara, tetapi di Kabupaten Maluku Tenggara pun demikian, tetap jaga kebersihan sehingga selalu bersih daerah kita, nyaman, apalagi kalau ada kunjungan-kunjungan orang, keluarga ataupun turis dari mancanegara atau dari luar daerah seperti itu. Kami masih punya beberapa informasi untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut ini.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pendengar lagu-lagu pilihan dari tanah air Pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Dan kini jam 4 sore lebih 8 menit kebersamaan kita. Di ruang dengar Anda selanjutnya kami hadir dengan sajian lagu-lagu sekami. Spesial untuk adik-adik manis yang ada di rumah, yang lagi santai, tidur, bermain, yang lagi belajar. Semoga makin bahagia. Dan tentunya jangan lupa ya untuk siapkan diri juga, di mana nanti besok ada ibadah bersama. Dan untuk adik-adik manis di rumah, jangan lupa juga untuk ikut menyanyi ya lagu-lagu sekami yang nantinya Kak Ellen hadirkan untuk adik-adik. Selamat sore, shalom, dan selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Rangkaian lagu-lagu sekami kami cukupkan untuk Anda pendengar, lebih spesial untuk adik-adik yang sudah mendengarkan di sore ini, dan akan nanti kita bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Selamat sore, shalom, dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi terus satu. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian timur, pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda juga di sore ini, dan ada informasi-informasi menarik yang akan kami pilihkan untuk Anda. Temani santai sore Anda di sana bersama keluarga di weekend kali ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat, dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, kami punya suatu informasi untuk Anda terkait dengan tuberkulosis atau TB. Masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khususnya di wilayah Puskesmas Ohi Jan Modek. Nah, saudara, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mikrobacterium tuberculosis ini dapat menular melalui udara ketika penderita TB paru batuk, bersin, atau berbicara. Nah, saudara, hal ini disampaikan oleh Jola Lucy Farawati Tarhop AMDKEP sebagai penanggung jawab program TB dan HIV di UPTD Puskesmas Ohi Jan Modek saat hadir sebagai narasumber dalam dialog Ruang Kesmas beberapa waktu lalu. Nah, Tarhop mengungkapkan upaya pengendalian TB memerlukan strategi yang efektif, salah satunya melalui screening dini. Nah, Tarhop menjelaskan langkah yang dilakukan sangat penting karena memang banyak penderita TB tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Akibatnya mereka dapat terus beraktivitas dan tanpa sengaja menyebarkan bakteri TB kepada keluarga, teman, maupun masyarakat di sekitarnya. Tarhop menyarankan agar sedini mungkin melakukan screening sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih cepat dan pengobatan dapat segera dimulai. Penanganan yang cepat tidak hanya meningkatkan peluang kesembuhan pasien, tetapi juga mengurangi risiko komplikasi dan kematian akibat TB. Screening dini juga membantu pemerintah, saudara, dan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap TB atau TB, seperti kontak serumah pasien TB, lansia, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, ada serta individu dengan penyakit tertentu. Nah, dengan mengetahui kelompok berisiko lebih awal, intervensi kesehatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Tarhop berharap masyarakat menyadari gejala-gejala TB dan segera melakukan screening dini sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian target eliminasi TB di tahun 2026. Diketahui semakin banyak kasus yang ditemukan dan diobati sejak dini, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit di komunitas. Hal ini akan mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh TB sendiri, seperti biaya pengobatan yang tinggi, hilangnya produktivitas kerja, dan dampak terhadap kualitas hidup penderita. Itulah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan screening dini tuberkulosis atau TB, cegah penularan dini di lingkungan sekitar.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Tual di Langgur, menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi Sabtu, kita di 20 Juni 2026. Dan pendengar, di ruang dengar Anda, selanjutnya kami hadirkan sajian lagu-lagu islami spesial untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tual, Langguran sekitarnya. Jelang kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Nangkurang sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan KI.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar kaum muslim dan muslimat di Kota Tua, Langgar dan sekitarnya, di ruang dengar Anda kami cukupkan sajian lagu-lagu islami, dan insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di ruang dengar Anda, pendengar, kami punya teman-teman manis dari tanah air. Temani Anda di kesempatan malam ini. Pendengar, apa kabar yang baru saja tiba di rumah bersama keluarga, atau Anda hari ini jalan sama-sama nikmati tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita, ataupun Anda mengunjungi keluarga di sana. Semoga momen hari ini sangat begitu istimewa untuk Anda pastinya. Dan jangan lewatkan, pendengar, akan kami hadir dengan sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk Anda edisi hari ini di Sabtu 20 Juni 2026.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
2: Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
3: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
6: Pak Basuki, awas depan pak, rem.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter... Bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, pak. Ini bahaya banget loh, pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
4: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
8: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka nggak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
9: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar 48 menit kini bergeser dari pukul 18. Untuk saat ini kami ucapkan selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami. Nah, saudara, untuk Anda jangan lewatkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur akan hadir pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Satu informasi untuk Anda mendengar terkait dengan pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika menoleh ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 1985. Serta pengulangan prestasi serupa pada tahun 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan di tanah air. Secara kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi oleh para petani. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada bukan sekedar target angka di atas kertas ya, saudara, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap pemerintah mengakselerasi sistem pertanian cerdas atau smart farming yang adaptif iklim. Fokus harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca. Ada modernisasi infrastruktur irigasi serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi petani. Selain itu juga perlu adanya keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas. Telah mendengar satu informasi untuk Anda, di mana untuk swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat ya dibandingkan era-era sebelumnya, karena memang ada faktor cuaca dan juga iklim global yang terus dialami khususnya ya di tanah air. Kita jalan tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur, saudara, akan ada warta berita malam ini dan dapatkan informasi-informasi terkini juga di portal kami pendengar di KBRN. Anda bisa akses di rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, kami sudahi lagu ini untuk Anda dan selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Selamat malam saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Ketua Stiki Persada Faktual Yakub Anamsa menegaskan seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 20 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. Selain bisa menyulitkan jika terjadi pencurian, beberapa item seperti lampu sangat rawan mengundang kecelakaan jika diganti sesuka hati. Dirinya mengambil contoh, lampu rem yang berkelap-kelip menyilaukan mata membuat pengendara di belakang merasa silau dan bisa saja berakibat kecelakaan lalu lintas.
2: Kalau tidak menyalakan lampu pada malam hari itu memang pelanggaran. Itu ya, spesifikasi kendaraan bermotor itu kalau dari pabrik itu ya memang sudah diciptakan lampu depan itu warnanya putih atau kuning. Okay. Putih agak ke kuning-kuningan. Lampu sein itu harusnya warna kuning. Lampu ekor di belakang itu harusnya lah warna merah. Nah, tapi kalau sudah diganti itu berarti pelanggaran. Lawan kecelakaan termasuk lampu rem. Nah, ada sekarang itu fenomenanya anak-anak muda. Lampu remnya dibikin berkedip-kedip. Jadi tekan rem, memang lampu warnanya merah. Tapi berkedip-kedip. Ada bahkan yang lampunya diganti yang merah. Itu diganti dengan warna putih. Ya, saya menyilaukan mata pengendara yang ada dari arah belakang.
1: Kasat Lantas menegaskan pihaknya rutin melaksanakan patroli malam selain menjaga stabilitas Kamtimas juga agar bisa mencegah terjadinya laka lantas dengan memberikan edukasi kepada pengendara yang melanggar. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran. Di antaranya, Pius Fritz Wokanubun yang dilantik sebagai Camat Kecil Timur, Ahmad Ingratubun sebagai Direktur RSUD Karel Sesetubun, Benyamin Ohoira sebagai Kepala Bagian Administrator Pembangunan Sekretariat Daerah, Esther Yudidwati Revo sebagai Kepala Bagian Umum, serta John Henry Ingratubun sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Handubun menegaskan jabatan yang bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Bupati juga menekankan pentingnya disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3: Saya berharap dalam kesempatan ini kepada eselon 2 melalui staf-stafnya supaya buat penegasan kepada P3K bahkan ASN yang malas-malas masuk kantor itu supaya ditindak, artinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi oleh pelaksanaan yang disiplin dan konsisten. Saudara-saudara adalah penggerak utama birokrasi yang setiap saat, setiap hari berhadapan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target pembangunan.
1: Menurut Handogun, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renjaan, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sabtu pagi. Agenda tersebut bukan sekedar tahapan administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional. Kami ulangi, konstitusional yang menjamin penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
4: Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan implementasi nyata dari prinsip penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
1: Menurut Renjaan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renjaan menambahkan, DPRD memiliki kewajiban melakukan pembahasan, evaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap RANPERDA pertanggungjawaban APBD berdasarkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif. Diharapkan seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan objektif dan transparan sehingga menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Stiki Persada Efaktual Yakuba Namsa ketika dikonfirmasi RRI terkait visi besar dalam memperjuangkan keberadaan perguruan tinggi ini di bumi Larungabal. Sebab kebutuhan guru di Tual dan Maluku Tenggara tinggi sejak awal pendirian kampus yang dipimpinnya, sehingga dirinya tertantang demi mendirikan sebuah sekolah tinggi yang mampu melahirkan tenaga pendidik yang bermutu sesuai kebutuhan daerah, serta menyikapi kesenjangan yang terjadi di masa lampau sesuai kebutuhan tenaga guru di setiap wadah pendidikan, serta hambatan geografis wilayah yang dapat disikapi serius pihak-pihak yang berkompeten.
5: Saya akan berusaha membuka sekolah guru. Maka saya proses ke LLD lewat rekomendasi wali kota Tual. Dan diterima, karena kebutuhannya itu, pada saat itu kan di Kabupaten Luku Tenggara, kota Tual tidak ada PGSD. Maka saya sampai di LLD di wilayah 12, yang dulu namanya Kopertis. Diterima dan diproses. Di awal 2021, tim dari Dirjen Dikti dipimpin langsung oleh direkturnya, turun ke sini melihat dokumen hukum. Dan setelah kembali, SK pun turun SK Menteri. Diperintahkan selamat lambatnya satu minggu kemudian sudah harus menerima mahasiswa baru.
1: Namsa optimis keinginan luhur dalam mewujudkan generasi muda yang memiliki nilai intelektual dan akhlak mulia yang dilahirkan oleh tenaga pendidik yang berkompeten menjadi mimpi besar, apalagi disesuaikan formasi penerimaan tenaga guru sebelumnya terbuka luas bagi lulusan STIKIP. Menargetkan peluang kerja yang disediakan pemerintah daerah baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Olehnya itu aspek peningkatan sarana prasarana dan penambahan program studi tengah direncanakan pihaknya, yakni 3 program studi baru, pendidikan olahraga, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan ilmu pengetahuan alam, IPA. Namun untuk PKN dan IPA masih menunggu pemenuhan persyaratan dosen magister sesuai ketentuan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, dan dalam waktu dekat penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan di kampus. Marwah institusi perlu dijaga dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tual. Pernyataan itu dikemukakan Kepala PPN Tual, Reki Pangemanan, dalam arahannya kepada seluruh pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual akan pentingnya menjaga nama baik dan marwah PPN Tual serta melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dengan penuh loyalitas menjalankan amanah yang diberikan. Pengamanan juga mengingatkan agar seluruh pegawai turut mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, menjaga kesehatan serta memastikan kebersihan dan keamanan di area pelabuhan, terutama di kawasan industri PPN Tual, dan setiap perintah pimpinan bersifat urgen dan harus dilaksanakan demi kepentingan organisasi, bukan individu, dan seluruh pegawai diharapkan terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan PPN Tual. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Kepala Perwakilan Yayasan Bintang Timur KI Aru, Suster Domatila Porubun TMM, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang mengikuti acara pelepasan di TK Yosudar Sudobo. Ia menegaskan momen tersebut bukan sekedar penanda berakhirnya masa belajar di Taman Kanak-kanak, tetapi juga awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurutnya, tema yang diangkat dalam kegiatan pelepasan siswa yang dirangkai dengan pentas seni pada Jumat kemarin menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pendidikan yang berkualitas lahir dari sinergi yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
6: Tema yang kita usung pada kegiatan ini yaitu kolaborasi orang tua, guru, dan masyarakat untuk PAUD berkualitas. Mengingatkan kita bahwa pendidikan anak usia dini tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, serta masyarakat.
1: Suster Domatila menjelaskan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan kasih sayang, perhatian, serta teladan yang baik. Di sisi lain, sekolah melalui para guru menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Pada kesempatan tersebut, Suster Domatila juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru TK Yos Sudarso Dobo yang telah mendampingi dan membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan kasih selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepada TK Yos Sudarso Dobo serta senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah.
6: Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh guru TK Yos Sudarso Dobo yang telah bekerja dengan dedikasi, kesabaran, dan cinta dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah ini.
1: Kepada para peserta didik yang dilepas, ia berpesan agar terus semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Bintang Timur KI Aru berharap semangat kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sinergi tersebut nilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan membahagiakan bagi seluruh anak. Saudara, Timnas Brasil berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu 20 Juni 2026 pagi. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Brasil dalam upaya mengamankan posisi fase grup. Sejak awal pertandingan, Brasil tampil dominan dan terus menekan pertahanan Haiti. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha setelah sebelumnya satu gol Brasil dianulir wasit. Kemenangan Brasil tersebut langsung disambut antusias para pendukungnya di Kota Tual. Sesaat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, para supporter turun ke jalan dan melakukan pawai keliling kota sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan tim favorit mereka. Euforia kemenangan terlihat di sejumlah ruas jalan utama Kota Tual dengan iring-iringan kendaraan yang membawa atribut dan bendera Brasil. Suasana meriah berlangsung dengan tertib, sementara para pendukung meluapkan kegembiraan mereka atas kemenangan yang diraih Selecao di ajang Piala Dunia 2026. Saudara, pemerintah Indonesia berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah ajang sepak bola FIFA ASEAN yang akan digelar pada Oktober hingga November mendatang. Kabar tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam wawancara bersama Pro3 RRI. Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, Presiden juga siap membantu proses pengajuan kepada FIFA agar Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih.

0: salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasi.
1: Dukungan Presiden diwujudkan dengan kesiapan mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam proses pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah. Erick Thohir berharap dukungan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Kini, pemerintah menunggu keputusan FIFA terkait penunjukan tuan rumah ajang sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Ketua Stiki Persada Eventual Yakuba Namsa menegaskan seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu. Rugi dong.
1: Yang bener aja.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio 3,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur bersama Anda pendengar. Dan senang sekali untuk edisi siar malam hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026, Anda bersama saya Dewi Kalmaskosu pendengar, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Pitu Sailolin. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dengan program-program sajian acara untuk Anda pendengar, berita, informasi hingga hiburan mengisi kebersamaan kita hingga di penghujung acara. Kami berharap hari ini kabar baik untuk Anda. Gimana aktivitasnya di hari ini pendengar? Semoga aktivitasnya lancar ya. Akhir pekan yang menyenangkan dan pastinya rencana-rencana baik sudah Anda persiapkan untuk menyambut hari baru ya. Nikmati malam minggu, malam yang panjang, malam yang sombong pastinya dengan hal-hal positif yang Anda lakukan. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, kami temani Anda pendengar dan tepat pukul 2.

20 waktu Indonesia Timur ya, seperti biasa hadir lewat mimbar agama Protestan ya. Sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda hingga nantinya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, dan kita nikmati sajian lagu-lagu rohani untuk menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Angel Peters ya mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kunyanyi Haleluya.

Dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan di langgar pendengar, kembali kami perbarui informasi Anda pendengar bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Kebersamaan kita lewat member agama Protestan, sajian lagu-lagu rohani kami kirim untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita ikuti penyampaian warta berita nasional.
1: Dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
2: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
1: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang sekarang
3: kita bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
5: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
10: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
11: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
10: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
11: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
10: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
13: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kalimantan Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu memerlukan data yang
13: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
14: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
13: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
15: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
13: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabatkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Riful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selamat datang, sudah sekian lama kita dengan keluarga, sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pop 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program

0: mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
1: Kita dengan Coach Nova, saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
0: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang sekarang kita harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Geloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur Pendengar, setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Demi dan juga rekan Petu Sainolin di meja putar masih bersama Anda. Dan kembali menemani malam minggu Anda pendengar di saat ini lewat Ruang Rindu. 30 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Selanjutnya pendengar, kita akan awali kebersamaan kita nantinya lewat Ruang Rindu. Sejen lagu dari Agnes Kemaleng, Cinta Luar Biasa.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal.

dari Republik Indonesia tuh dilanggar menemani Anda pendengar di malam hari ini lewat Ruang Rindu, 30 menit kebersamaan kita pendengar, dan saatnya kami akhiri untuk Anda. Kembali kebersamaan kita berlanjut pendengar.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Radio Republik Indonesia Tuli Langgar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar yang masih terus memantau siaran kami di malam hari ini lewat well ban-banan ya, sejen lagu-lagu dangdut, masih terus kami hadirkan lagu-lagu tradisional ya, maksud kami masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di tengah suasana yang menikmati malam minggu Anda di malam hari ini, kami juga minta perhatian Anda untuk sebuah berita kehilangan. Telah hilang sebuah dompet, HP dan juga tape record di pertigaan SD Impres Watek, yang mana telah terjadi kecelakaan di daerah itu. Selanjutnya pendengar, bagi Anda yang mungkin saja berkesempatan lewat atau mungkin menyaksikan kejadian kecelakaan di pertigaan SD Impres Watek di malam hari ini dan juga menemukan dompet atau HP dan tape record, bisa langsung mengantar atau mengembalikan ke kantor LPP RRI Tual. Nantinya bagi Anda yang mungkin saja menemukannya akan diberikan imbalan. Baik pendengar, mungkin bagi Anda yang sementara memantau siaran kami, bagi yang mendengar bisa menyampaikan informasi ini bagi masyarakat Kota Langgur dan Kota Tual ya, yang mungkin saja sementara di malam hari ini berkendara di sekitar pertigaan SD Impres Watek. Baru saja terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu ya, dan telah hilang dompet, HP dan tape record. Bagi yang menemukan bisa langsung mengantarkannya ke kantor RRI Tual, selanjutnya akan diberikan imbalan. Terima kasih untuk perhatian Anda pendengar. Kembali kami hadirkan sejen lagu-lagu tradisional untuk Anda pendengar, masih dari Batak Karo ya, Lenga Tentu, yang sementara mengalun di ruang dengar Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sile. Malam ni kena lah, Rod.
1: Jadi
0: macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke Renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inak Selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Tuali Langkur lewat Welman Pandan, sajian lagu-lagu tradisional. Dan sudah kita akhiri dari daerah Papua ya. Satu jam kebersamaan kita pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita yang sudah beristirahat. Selamat beristirahat. Apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini, semoga Anda tidak lupa waktu beristirahat ya. Penting apapun pekerjaan Anda, nikmati waktu istirahat Anda dengan baik dan pastinya tetap menjaga kesehatan tubuh Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita masih berlanjut ya. Debi dan juga rekan Petu Sailor di meja putar kembali temani Anda lewat musik dan informasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur, ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini...
0: Mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Pak Rulian, mengapa tembang ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar lewat musik dan informasi edisi malam hari ini, sekaligus kami yang bertugas, saya Libi dan rekan Petu, saya Loli di meja putar pamit. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Semoga istirahatnya nyenyak dan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan melewati malam ini hingga berjumpa di besok hari dengan rencana baru, aktivitas baru, selalu ada dalam perlindungan Tuhan.

Ruh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Bika Mas Koso, operator studio Petu Sailolin, operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
2: Indonesia menyapa malam.
4: Indonesia menyapa malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan bagaimana untuk Anda mungkin bisa berbagi informasi yang Anda miliki mungkin terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pangandaran ini merasa khawatir terkait dengan tumpahan batu bara di lepas pantai Sukaresik, Pangandaran. Ini dapat mencemari laut dan meminta pemerintah segera menangani tongkang batu bara yang terdampar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
2: Kapal tongkang pengangkut batu bara terdampar di pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada, sehingga jika biota terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu. Apalagi lokasi terdamparnya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
3: Ya, nanti itu kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya, jadi saya kira kemarin kan kita habis cat laut, esensinya bagaimana menjaga laut ini dengan baik.
4: Ya,
3: makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar sebesar luas kan? Ya, terus yang kedua adalah apa efeknya? Tapi pasti biota di sini sih
5: terganggu.
3: Ini kan ini saya anak nelayan.
2: Sementara itu Kasih Humas Polres Pangandaran Aibtu Yusdiana mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran tentunya harus dilakukan penelitian oleh pihak berwenang termasuk untuk bahan muatan kapal tongkang yang ada apakah muatan tersebut melebihi muatan yang diizinkan ataupun tidak.
6: Kelebihan beban muatannya itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama.
2: Sementara itu sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di pantai Batu Karas pada Selasa lalu 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Air Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan kapal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Di Kabupaten Sleman, puluhan warga mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2004 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop plannya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya, ya per bulan, karena untuk
3: jualan.
1: Warung. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
4: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi, sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana paparan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami tentunya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Setio Budianto SH MH. Yang saya hormati jajaran Wakil Ketua beserta para pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan rekan-rekan dari pimpinan BNN yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan keberkahan pada sore hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini, khususnya di Komisi 3 DPR RI, di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Bapak Ibu anggota dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota agenda rapat hari ini menyangkut dua hal yang sangat menentukan keberlanjutan tugas BNN, yaitu pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. BNN memandang ancaman narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan P4GN harus dijalankan secara seimbang, mencegah pengguna baru, memulihkan penyalahguna berdasarkan asesmen, memutus jaringan dan keuangan sindikat, dan merampas aset-aset terkait tindak pidana, serta membangun ketahanan masyarakat. Lebih luas lagi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN telah menjadi pondasi yang sangat krusial dalam mendukung berjalannya seluruh program pemerintah. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap ketahanan nasional kita. Kejahatan narkotika saat ini telah bertransformasi, tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Para sindikat kini telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, celah jalur perdagangan internasional, serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks untuk menjalankan aksinya. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum, tapi secara masif menggerus kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bukanlah sekedar kegiatan rutin kelembagaan, melainkan sebuah investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa guna memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa P4GN tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penegakan hukum semata, tapi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program P4GN akan sangat menentukan pencapaian berbagai target pembangunan nasional kita, mulai dari penguatan modal manusia, peningkatan daya saing bangsa, hingga percepatan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program P4GN sejatinya adalah bentuk investasi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya struktur untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Sebagai representasi hadirnya negara dalam melindungi segenap generasi bangsa dan juga sebagai leading sektor dalam pelaksanaan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2027, BNN telah menyusun berbagai program unggulan yang merupakan langkah strategis BNN dalam melindungi segenap generasi bangsa khususnya anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, serta berdaya tangkal dan produktif melalui program Ananda Bersinar yang insya Allah akan segera kami luncurkan secara resmi di pertengahan tahun 2026 ini. Dan program ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diwujudkan mengingat data yang kita hadapi saat ini berdasarkan hasil survei prevalensi kolaboratif antara BNN dan BRIN serta BPS ditemukan fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa generasi muda kita adalah kelompok yang paling rentan sehingga intervensi pencegahan sejak usia dini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan langkah penyelamatan yang mutlak harus dilakukan. Kemudian secara kelembagaan kami juga melakukan penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan pusat rehabilitasi, serta optimalisasi berbagai program pencegahan yang berbasis komunitas. Pelaksanaan P4GN tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui upaya yang pertama pencegahan dan rehabilitasi, kedua pemberantasan dan penegakan hukum, serta yang ketiga penggunaan intelijen dan teknologi. Pendekatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem sosial yang tangguh terhadap ancaman narkotika. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, mengacu kepada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal pagu indikatif 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar 1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar 1,29 triliun untuk belanja operasional dan 155,93 miliar untuk belanja non-operasional. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, total pagu indikatif BNN mengalami penurunan sebesar 69,55 miliar atau 4,59%. Selain itu terdapat tambahan alokasi baru yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 93 miliar untuk pembangunan pusat layanan terpadu P4GN. Berdasarkan kondisi pagu indikasi tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan BNN belum mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan asacita Bapak Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya P4GN. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendukung asacita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 5,05 triliun yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar 1,51 triliun. Langkah ini kami ambil dikarenakan apabila merujuk dengan pagu indikatif 2027 yang tersedia, jumlah layanan dan operasi prioritas belum memperoleh dukungan yang memadai. Kami membedakan secara tegas antara kebutuhan minimum rupiah murni untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan operasi dengan pembiayaan transformasi multi-year yang tetap tunduk pada proses perencanaan dan prinsip kehati-hatian pemerintah. Sehingga dengan adanya usulan tambahan ini, kami mengharapkan pagu ideal BNN tahun 2027 dapat ditetapkan menjadi sebesar 6,49 triliun dengan rincian. Yang pertama, bidang pencegahan sebesar 157,35 miliar diantaranya untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan integrasi kurikulum anti narkotika. Ini pencegahan penyebaran langsung dengan masyarakat, terutama generasi muda. Dan tentunya langkah ini sejalan dengan prioritas BNN dalam mengoptimalkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 112,77 miliar diantaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk daya tangkal untuk ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahaya narkotika. Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, yaitu pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan alarm kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan risiko penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respon atas market penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian. Kemudian pelaksanaan Grand Design Alternative Development atau GDAD di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills, masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya, yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemberantasan sebesar 579,27 miliar diantaranya untuk layanan asesmen terpadu atau TAT pelaku tindak pidana narkotika, laporan informasi intelijen tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor, serta TPPU hasil tindak pidana narkotika, operasi penangkapan DPO dan TO tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU, pengawasan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan, serta operasi pemusnahan lahan tanaman narkotika. Usulan tambahan anggaran pada bidang pemberantasan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, pengoptimalan tugas dan fungsi penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang. Dan perlu kami tegaskan bahwa jika usulan tambahan di bidang pemberantasan ini tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional penindakan. Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti. Lebih fatal lagi, kita tidak akan memiliki biaya operasi untuk mengeksekusi aset TPPU. Kondisi ini sama saja dengan membiarkan sindikat narkotika sebagai leluasa dan terus memperkaya diri untuk membiayai kejahatannya di Indonesia. Karena ketiadaan kekuatan kita untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka secara terukur. Sebagai gambaran faktual, saat ini alokasi anggaran untuk penindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 anggaran TPPU tercatat sebesar 10,9 miliar, lalu menurun di tahun 2025 menjadi 7,1 miliar. Dan pada tahun 2026 merosot tajam hingga tersisa 1,8 miliar. Tren penurunan ini sangat berbanding terbalik dengan beban kerja dan potensi yang besar yang bisa kita capai. Selain penguatan di sektor TPPU, kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomida yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat atau rapid test maupun tes urin khusus zat etomidet. Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara zat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga itu midet, kami memang bisa membawanya ke pusat laboratorium narkotika BNN. Namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja, bukan untuk mendeteksi kandungan pada urin pengguna yang dimana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidate ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia termasuk Indonesia sekarang ini narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metavitamin, ganja bahkan cair juga. Etomide cair, jadi semua cair. Dan pintu masuknya itu salah satunya dan paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah ini yang kami sampaikan di rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini. Kemudian bidang rehabilitasi sebesar 229,43 miliar, diantaranya untuk layanan rehabilitasi, rawat inap, rawat jalan, dan pasca rehabilitasi, termasuk pelaksanaan rehabilitasi, link, dan telerehabilitasi. Fasilitasi memenuhi pemenuhan standar nasional lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah, dan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan pelatihan teknis tenaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Fokus bidang rehabilitasi adalah untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Direncanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap di balai dan loka rehabilitasi BNN, rehabilitasi rawat jalan di seluruh klinik BNNP dan BNNK, serta penyelenggaraan rehabilitasi keliling di 10 lokasi. Selain itu akan dilakukan penambahan tempat rehabilitasi baru, mengingat saat ini BNN baru memiliki 6 balai dan loka rehabilitasi. Urgensi ini semakin relevan, mengingat adanya perubahan paradigma pemidanaan yang berdampak langsung pada lonjakan permintaan layanan rehabilitasi. Dan dengan demikian, tambahan anggaran ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fasilitas fisik, tetapi juga akan dioptimalkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pada pusat-pusat rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mengacu pada postur pagu indikatif BNN tahun 2027, alokasi belanja non-operasional khususnya pada rincian output atau RO, layanan publik yang mencakup layanan rehabilitasi saat ini berada pada angka 0 rupiah. Jika kekosongan ini tidak segera ditutup melalui persetujuan tambahan anggaran, kita akan menghadapi krisis kemanusiaan dan pelayanan. BNN akan kesulitan dalam melayani korban yang membutuhkan pemulihan akibat overkapasitas fasilitas serta ketiadaan biaya operasional dasar seperti perawatan medis dan kebutuhan makan klien. Dan kelumpuhan layanan ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan secara langsung mengancam program penyelamatan generasi muda yang menjadi inti dari Astacita. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama sebesar 17,38 miliar diantaranya untuk pembentukan peraturan, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional. Usulan tambahan anggaran untuk bidang hukum dan kerjasama dimasukkan untuk mendukung kegiatan penyusunan regulasi yang mendukung upaya penanganan narkotika sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP, pengelolaan jaringan dalam dokumentasi informasi hukum agar update dan mudah diakses oleh masyarakat, pendampingan hukum dalam hal pra-peradilan dan gugatan terhadap BNN. Di samping itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan kerjasama baik dengan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan internasional. Yang keenam, bidang pengawasan sebesar 13,1 miliar untuk pelaksanaan audit internal dan pendampingan kepada satker pusat dan daerah agar meminimalisir adanya penyelewengan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara benar serta pembangunan zona integritas. Yang ketujuh, bidang data informasi sebesar 74,71 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika masyarakat. Yang kelapan, di bidang pengembangan SDM sebesar 17,96 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM BNN. Yang ke-9 bidang laboratorium sebesar 105,01 miliar untuk kegiatan layanan uji laboratorium dan pengadaan sarana drug signature analysis. Yang ke-10 belanja pegawai sebesar 19,32 miliar. 11 operasional perkantoran sebesar 60,67 miliar. 12 bidang kesekretariatan sebesar 121,56 miliar untuk pelaksanaan penguatan tata kelola organisasi. 13 usulan pembiayaan luar negeri atau PLN sebesar 3,54 triliun pada tahun 2027 sebagai bagian dari total kebutuhan sebesar 6,6 triliun untuk 3 tahun ke depan. Kami mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema PLN ini karena kami sangat memahami adanya keterbatasan ruang fiskal APBN sehingga kebutuhan penguatan kapasitas BNN sangat sulit dipenuhi dalam 1 tahun anggaran melalui sumber pendanaan reguler. Pinjaman ini akan diarahkan secara khusus untuk modernisasi teknologi intelijen, pengembangan laboratorium berstandar internasional, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta modernisasi sarana pemberantasan di bawah payung besar Operasi Indonesia Bersinar dari data ke aksi nyata. Urgensi kebijakan didasarkan pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat kritis. Berdasarkan data Sistem Informatika Narkotika Nasional Terpadu atau SINNT tahun 2025, kita memiliki 4,36 juta pengguna narkotika, di mana 74,7%-nya adalah pengguna aktif yang sangat memerlukan tindakan rehabilitasi. Selain fungsi penyelamatan, kami juga merancang agar pinjaman ini memberikan timbal balik ekonomi bagi negara. Melalui modernisasi kelembagaan ini, kami menargetkan peningkatan masif pada layanan pemeriksaan SKHPN dari yang hanya 33 ribu pemeriksaan pada tahun 2024 menjadi 400 ribu orang pada tahun 2026. Hal ini akan melonjakkan penerimaan negara, bukan pajak PNBP dari SKHPN sebesar 1.112%, yakni dari 33 miliar menjadi 400 miliar per tahun. Mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 pada bulan Maret 2026 yang lalu, saat ini negara sedang berada di persimpangan jalan. Apabila kita berjalan tanpa intervensi anggaran, kita akan menghadapi kenaikan hingga 6,5 juta pengguna yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 100 triliun per tahun. Namun dengan intervensi anggaran yang memadai, kita bisa memutarbalikkan keadaan dengan menurunkan angka menjadi 3,5 juta pengguna. Oleh karena itu, dana pinjaman ini bukanlah beban hutang semata, melainkan alat untuk menyelamatkan sumber daya manusia sekaligus perekonomian Indonesia yang akan diaplikasikan dalam 3 proyek utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas operasional dan intelijen BNN untuk mendukung keamanan nasional. Yang kedua, penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi publik terpadu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Yang ketiga, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dan dukungan operasional dalam upaya penanggulangan narkotika. Bapak Ibu, anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja dan penyerapan anggaran BNN tahun anggaran 2026. Pagu alokasi anggaran BNN tahun 2026 adalah sebesar 1,51 triliun. Namun pada bulan April 2026 BNN terdampak kebijakan penajaman anggaran sebesar 77 miliar. Meskipun demikian, BNN tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi P4GN secara optimal, meskipun dengan anggaran yang jauh dari ideal. Upaya yang sifatnya pencegahan tetap dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media sosial sehingga pesan anti narkotika dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian juga dalam rangka layanan rehabilitasi, dengan menambah layanan rehabilitasi rawat jalan serta melaksanakan kegiatan telerehabilitasi dapat tetap memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya pemberantasan, BNN bersama seluruh jajaran telah melaksanakan operasi secara terpadu dan tegas di beberapa kawasan yang selama ini melekat dengan stigma kampung narkoba. Langkah penindakan ini kemudian diikuti dengan operasi pemulihan kawasan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kinerja terpadu ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan karena tidak hanya berhasil membersihkan pusat-pusat peredaran narkotika, tapi juga hadir secara nyata untuk memulihkan dan membangun kembali ketahanan lingkungan masyarakat tersebut. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, pagu anggaran BNN saat ini sebesar 1,44 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai 733,18 miliar atau sebesar 50,84%. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat sehat, proporsional, dan on the track sesuai dengan target semester pertama kami. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 50,04%. Sementara itu, apabila dilihat dari realisasi per program, untuk program P4GN realisasinya sudah 49,98%. Di dalamnya masih terdapat blokir alokasi PNBP sebesar 638,98 juta. Sementara itu, realisasi untuk program dukungan manajemen mencapai 50,90%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN tahun 2026, yaitu meliputi pencapaian bidang pencegahan dengan pembentukan 370 remaja teman sebaya anti narkotika atau peer educator, penyebaran informatika pencegahan melalui berbagai media komunikasi, media sosial, talk show, penyuluhan, maupun media fisik yang telah menjangkau 41,7 juta orang atau viewers, pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkotika pada 50 lembaga, serta upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai P4GN. Yang kedua, pencapaian bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut, pelaksanaan GDAD atau Grand Design Alternative Development di 4 kawasan rawan tanaman terlarang dengan melatih 110 orang, serta di 11 kawasan rawan peredaran narkotika yang melatih 202 orang, pembentukan rintisan Saka Pramuka Anti Narkotika atau Saka Bersinar pada 8 kuartir daerah dan 48 kuartir cabang sebagai wadah bidang generasi muda dalam mendukung upaya P4GN. Pelaksanaan deteksi ini melalui tes urin terhadap 66.969 orang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan identifikasi dini potensi penyalahgunaan narkotika. Kemudian capaian bidang pemberantasan pada semester 1 tahun 2026, pengungkapan 155 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika melibatkan 218 tersangka dari 12 jaringan narkotika, terdiri dari atas 10 jaringan nasional dan 2 jaringan internasional. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, BNN juga menyita barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan juga ganja sintetis, etomidet, dalam upaya memastikan penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan asesmen terpadu atau TAT terhadap 7.925 orang. Dalam mutus mata rantai, jaringan sindikat narkotika BNN berhasil mengungkap satu kasus TPPU yang melibatkan satu tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai 14,77 miliar. Dengan demikian, jumlah total pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN RI dalam upaya mendukung asa cita Bapak Presiden Republik Indonesia terhitung sejak periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Juni 2026 adalah: yang pertama, barang bukti narkotika mencapai 8,6 ton dan apabila dikonversi dalam rupiah, maka barang bukti narkotika tersebut diperkirakan senilai 12,2 triliun rupiah dengan potensi hampir sekitar 37 juta jiwa generasi bangsa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba. Adapun penanganan kasus menonjol selama tahun 2026, pengungkapan beberapa jaringan, baik jaringan Burhan Perlak di Aceh Timur, jaringan Ganja Bukit Tinggi, jaringan Vape wilayah Banten Jakarta, yang kasus ini menegaskan bahwa data intelijen dan kondisi di lapangan, bahwa modus penyebaran narkotika dalam bentuk cairan dikemas ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik, kini semakin meluas. Sindikat memilih modus ini karena perangkat vape sangat mudah diperoleh dan sulit dibedakan antara pengguna vape pada umumnya, sehingga penyalahgunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan etomidet. Pengungkapan klinisen laboratori jaringan Kozina Mepedron di Gianyar, Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron, bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya BNN RI juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian IMIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali di lapas kelas 2A Kerobokan Bali dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir. Kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal, meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman, namun demikian kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang paripurna. Menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang kini semakin kompleks dan dinamis, seluruh upaya pengendalian tersebut tentu membutuhkan dukungan bersama. BNN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang bersinar, bersih narkotika. Sebelum menutup penyampaian kami dalam rapat siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini izinkan sekali lagi kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota komisi, dari anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama, pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi. Kedua, tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas RAP. Dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasangan narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3 Jaringan Berita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke

informasi mancanegara, Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berantim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga. Dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komit.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Antara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti jika kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

0: Dengar sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan Timnas Belanda versus Timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau Timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam, dan pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda secara singkat dan juga head-to-head. Yeah. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol-gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya. Dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul. Banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa nih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya. Daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Yeah. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena ditahan imbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu. Tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: satu ya gitu ya. Baik. Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya dan harus menang gitu ya.
2: Ya, kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa memanfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya. Sabil ya, silakan.
3: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih tentunya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Oh, selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya. Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
0: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan Nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Nah, Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa jadi, tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya. Lagi siap-siap, lagi makeup artist ya. Ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggapnya itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Oh, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Ya, menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Oh, seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
5: Oke.
0: Iya. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya tidak jauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda. Ya, 2-1 artinya nggak akan jauh 2-0, 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Apalagi Swedia juga, ya itu tadi ya, bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda. Namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan sakerandalannya, Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena dia lagi top form. Ya. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: ke pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: Oh, 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya. Karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia. Karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58. Sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner-up pada 74, 78, dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Tiga kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya, kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai tentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74. Mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, ya, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair. Artinya tidak ada batas, jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang, jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak.
1: Iya, tertekan ya ketika mengontrol bola ya.
2: Deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol, kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise itu, trupas-trupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie de Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie de Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie de Jong ini terkendala cedera. Oh. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie de Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya. Nih, ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam, Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Mentok di runner up.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi ya.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu, karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, dan hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebenarnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau saya bukan ogah, agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih si dia karena duet dia keres itu dengan Alexander Isa itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorlot dengan Arjen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isa kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, karena dia patah kemarin di take care sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi dia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya? Bung ya?
4: Kalau saya Jerman Tulen, mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Jadi singkat saja Pak.
1: Ya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menitipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
5: Iya. Makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
5: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya. Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert Bournemouth, Ryan Gravenberg Liverpool, Tiani Reinders Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Dari Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin. Dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim, termasuk Swedia. Karena waktu melawan Jepang kemarin, kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan. Benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen, dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk, dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberg yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Cukup pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, dari Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk. Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Iya, tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1. Karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini. Karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
2: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan ya, Jepang. Kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain

0: gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup, karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit yang memimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di

0: tos sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven. Sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi. Alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Lakukan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah. Sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi. Namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia. Memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana. Sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan. Ada Gianni Rendes nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, ada sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
0: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan, kapten kesebelasan dari Swedia. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav. Alihkan lagi mencoba Alexander. Sodorkan lagi mencari Gyökeres, berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas tendangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi World Cup di sana dengan Brian Broby juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav, sodorkan saja kepada Christopher penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk. Alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Vijk, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola ke kepada Broby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya-gaya lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven. Kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong. Alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan. Ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, berikan lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Vijk, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven, melebar kini, mencari Poggi Gakpo di sana, ada Broby juga di sana, terjatuh Broby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Vijk, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Vijk, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, de Jong alirkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba, namun tidak jadi tadi kebelakang, ada pemain Mijlen, umpan 1-2, pemain Mijlen, angkat langsung dari kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini, setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Broby. Brian Broby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
2: Ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberch mencoba berduel dengan Yasin Asin. Masih ya, Ryan Gravenberch langsung ke tengah. Yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberch mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberch sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah, masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien, yang kembali kepada Lindelof. Dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih, membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
2: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangi oleh Broby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frenkie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frenkie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frenkie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan. Bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana. Mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. Patah di kaki pemain-pemain Swedia, kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda, Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong. Kali ini menguasai bola, ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Nicky van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Broby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10, Benjamin Nygren dari Swedia, direbut. Kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frenkie de Jong, yang dituju Broby. Terjatuh Broby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Isak Hin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isak Hin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia. Dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
2: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
1: ya,
2: Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
2: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyokeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi, Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangatnya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia, lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan, kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya, yaitu Jesper Karlstrom, ketika akan menerima umpan atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Melebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isaac Hien, menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frankie de Jong, kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini, Bung Indra, untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
3: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isaac Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyokeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Swedia di sisi kanan ini serangnya. Atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby, mencoba ngejar Brian Brobby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapa akan diberikan, ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan, luar dari kini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan. Ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg. Menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Cody Baku. Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders. Bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven. Mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Donyel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Dari sektor sebelah kanan dalam, Isakhin nampaknya menguasai bola. Alirkan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Dan parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia. Sejauh ini di hingga menit ke-35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Bagaimana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander Bjarnason. Mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres. Dapat tendangan. Ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia. Angkat langsung dari kotak penalti. Disundul saja oleh Frankie De Jong. Yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries. Namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang. Menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries. Ke Van Hek. Coba kepada Frankie De Jong. Kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen. Ada Frankie de Jong berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan. Namun, kembali bagi patah di tengah jalan tadi. Langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong. Menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah. Ada Ryan Gravenberg. Sodokan kepada Chani Rendes. Masih Chani Rendes. Melebarkan ke Malen. Di sektor sebelah kanan. Berbahaya. Malen. Akan kutah penalti. Berbahaya lagi. Oh, sayang sekali tadi. Umpan lagi. Datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola? Berputar-putar Gravenberg di sana. Sodorkan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini. Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia. Cody Gakpo, lepaskan serangan. Oh! Tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya, sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Nofelt dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Ada Van Hek, ada Mickey van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Chani Rendes. Masih Chani. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Tampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya dari kotak penalti. Malen. Lepaskan saya. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Broby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Broby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson. Sodorkan lagi pendek. Angkat ke depan kepada Jesper tadi. Kepada Ihsan Hin. Melebar ke sektor sebelah kanan luar. Masih memainkan bola Alexander Berhardsen. Mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan Virgil van Dijk. Mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek. Kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk. Menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola. Depan. Kepada Van Hek lagi. Mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek. Alirkan lagi kepada Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan. Mencoba mencari Mickey van Hek. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi. Masih Van Hek. Van de Ven. Berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong. Chani Rendes.
0: kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada De Jong. Masih De Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola, ada lagi bagaimana juga Dumfries menatap ke depan. Dumfries di sektor sebelah kanan atau di ini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek. Masih Van Hek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi kepada penalti, berbahaya, halus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld, upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan. Bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin, apakah ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berarti Gakpo, berarti kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isak Hin, kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana, atau juga Benjamin Nygren, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini, babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan. untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyokeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyokeres, mampu ditepis lagi oleh Perbugan tadi. Upaya dari Gyokeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol. Kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini, lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan. Lemparan atau long throw nampaknya, langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyokeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana. Ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong, mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan. Namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana. Ada Frankie de Jong, juga Gianni Renders. Ada lagi sodorkan bola ke depan. Namun lagi bagaimana Swedia. Gyokeres, di daerah kotak penalti. Gyokeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Perbugan. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini meniupkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
4: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
5: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendatipun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyokeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
4: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
5: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang jurgedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
4: Ya, the right man in the right place ya. Dan ya, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
5: ya, Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar tampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain. Sehingga ketika Swedia mencoba menyerang, langsung diintersep, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas, nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
4: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit. Dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield-nya kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan, mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
5: Ya, sebelum pertandingan, Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya. Tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini. Yeah. Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil ini bisa jadi center forward. Tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
4: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua, mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
5: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing, baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola, jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain untuk pergantian secara taktik saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
4: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
5: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
4: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri ini, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
5: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin iya, akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan.

Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kami menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan

0: akan bersinergi dengan KPK khususnya kedeputian pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
1: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Gianni Reinders? Gianni Reinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heek, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol di Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda. Memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye jadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Summerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hien, melebar ke sisi kanan ada Gustav, melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola, melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donjel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hin. Isak Hin menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia. Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Broby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh. Summerfield mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen. Angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Broby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hin dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hin di daerah kotak penalti. Angkat langsung juga depan Isak Hin, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh, dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan. Ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda. Dumfries atau juga Gravenberg nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana. Cody Gakpo lepaskan kembali, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
2: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi, melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: sodorkan bola kepada Kodik Baku dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
3: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
4: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya baru masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi, Yasin Ayari, lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat di tengah tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby, sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders, kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi langsung lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia lepaskan tendangan, gol. Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
3: Ya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
4: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan dilanjutkan oleh Koopmeiners dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga. Anthony Elanga namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodokan saja kepada Van Dijk. Sodokan lagi ke depan kepada Koopmeiners. Masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pecahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mereka lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke Koopmeiners, mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, bisa sama ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, bapak Zati hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini. Setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga. Ini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sudah dilakukan, kaki kanan disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
5: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk membangun serangan kali ini, tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek. Kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi. Bagaimana Bobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Bobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Koopmeiners. Mengangkat tangan dia, menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Koopmeiners menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda, namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Koopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Melebar dia, terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Koopmeiners tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zanelli. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Masih kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld. Belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isak Hin. Belakang dia, offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isak Hin, ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin. Masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Ke tengah dia, ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya. Lahir dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi, Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Henderson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali di bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
3: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
5: Bergvall.
3: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
5: Ya, apa artinya kehadiran Sommerfeld di Belanda menggantikan Daniel Malen ketika Anda lihat malam hari ini?
3: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama, sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
5: cukup merepotkan tadi ya.
3: Kan? Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, dari Sommerfeld, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Sommerfeld bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda, Sommerfeld pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
5: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
3: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
5: Jadi bangunnya kesiangan deh, makanya dia hampir ditinggal deh.
3: dan Cup Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang de Jong punya kualitas tersendiri begitu.
5: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
3: Ya, yang pasti Brobby akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Sommerfeld. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
5: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7 kali ini, yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi main nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cop Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay. Terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti. Bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi. Masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi. Terjadi sentuhan. Kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia, ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen Di tengah dia, melebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville. Main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangi oleh dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Dicoba untuk membantu serangan. Van Heek. Masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till. Di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi. Jasper Till. Tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo. Masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia. Namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini kerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola terjatuh. Satu pemain Belanda tadi. Saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay. Menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya. Mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini. Saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola. Di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek. Main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya. Wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini. Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari. Coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia. Ali tadi balik kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda. Namun salah umpan tadi kepada Elanga. Maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda. Dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isakin. Ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof. Namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju, berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi, Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan. Ada Elanga di situ, main nomor punggung 11. Berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali, berhasil dicuri. Terjadi pelanggaran oleh Bergvall. Tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Til. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan. Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Lager Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh. Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola, masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Dia pendek, dia yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, balik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi, pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan, wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi, berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru hadapi oleh Langga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semuanya sendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja. Wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli, Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga, kali ini umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri, jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini, masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
6: Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Somerville tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepas tendangan, gol! Somerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Somerville.
3: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
6: Ya,
4: Kegembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan pun coba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, Isakhin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi, bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodorkan bola ke depan kepada Gravenberch. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya untuk mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi dua pemain dari Swedia. Namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih menantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Masih tidak jadi lepas tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, perlahan dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi bola penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba disundul. Oh, Bad Fergenberg begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya, berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
3: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka. Habis menang 5-1, kemudian kalah 1-5, ya inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Ya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini? Namun masih ada

0: baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Yeah. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama. Tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo. Yeah. Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga, ini Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0. Kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga, di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
0: Ya.
1: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
0: Ya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hecke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba, bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
0: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
0: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
1: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
0: Ya.
1: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
0: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Antoni Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terjadi.

0: berulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
0: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya, Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
2: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
2: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
2: Iya dong. Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Terus untuk nanti ini nggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
2: Oh gitu, oke, okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
2: Oh iya, nanti siang, ya.
1: Nanti siang. Ya, terima kasih Mas Sarwi.
2: Salam olahraga
1: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
3: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
3: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
3: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
3: Oh, pastinya.
1: Baik, ya. Mbak Yanti ya.
3: Oke, terima kasih. Iya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
4: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
4: Juara Piala Dunia ya.
1: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
5: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
5: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang.
1: Ya.
5: kan gitu. Saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina. Yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik, Pak Atong.
5: Iya, ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun, seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang-Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner-up. Silakan Bung Nova.
0: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang-Tunisia saya mungkin condong ke Jepang ya.
1: Yeah.
0: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda. Poinnya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3, dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head-to-head poin. Yeah. Kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
1: grup.
0: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
0: Iya.
1: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya. Dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan. Dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
8: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
9: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
10: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
9: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
10: Betul.
11: Catatan peristiwa.
12: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
11: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah, dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, wah, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya sedikit perkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi.
1: Gitu Pak. Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Ada Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu.
1: Itu Pak, kira-kira. Itu Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah sogan begitu Pak gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya, iya. Jadi saya barusan cari di Google Gajah Uling ini sebenarnya bukan nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya?
2: Oh nggak ada ya. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga sih. Ya.
2: Yes, jadi tumbuhan laut sih sebetulnya itu Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga teratai di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nanik, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nanik Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
3: Iya.
1: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya sebenarnya?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungkuk itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkuknya itu. Mm-hmm. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke. Awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
3: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5, diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya? Iya, baik. Ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak di Banyuwangi. Saya kan di desa nih Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak ya, di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma 6
1: ya. Terlalu banyak kita. Oke. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pacamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya?
3: Iya.
1: Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
3: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh, gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu di sini ya sekarang ya.
3: Nah untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
3: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat-alat kerja alat. Gitu.
1: Okay. Jadi ada perbantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga 250, sama 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya. Nah, kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu ada harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu.
1: 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya.
3: Katun sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini si Maragama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada beli.
2: Kita belum ini gitu Pak.
1: Iya.
2: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak. Gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak, gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Kalau kami itu sementara Pak. Iya Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
4: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Ya. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau ingin belajar kita. Kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Ah, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, di sana
2: ada,
1: ya?
2: Ada, Pak, ada.
1: Iya,
2: ada.
1: Baik. Gitu. Kalau dari Bu Nanik sendiri gimana, Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya?
3: Iya.
1: Anak-anak itu, ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik, sehat selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.
5: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, Prof. Kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu, ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus di desain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa, kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000, berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000, berarti kan masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA-TPA, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu, kalau menurut pandangan akademisi, bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Sabira ya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka!

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda di hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Pagi ini Anda bersama saya, Tobi Rangkoratat, rekan Arif, dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Dan saudara, kita akan awali pagi ini dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi Mutiara Protestan pagi ini.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar.

Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali lagi bersama saya, Resti Febrianti, dalam sepekan info minggu ini. Inilah info selengkapnya. BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abraham, dalam laporannya pada pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi. Terkait pengumpulan data, guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro kecil, menengah, hingga besar di setiap sektor penyediaannya sampai ke level desa atau ohoy. Selain itu, sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di pulau kecil. Akan tetapi, kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsinya membangun ekonomi di kota besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis. Serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor perlu dikembangkan di pulauan besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat. Secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat sehingga antara kota elat dan Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi sebab metode ini menjadi langkah dasar menentukan kebijakan ke depan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin siang. Menurut Hanubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagainya tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fisikal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswi SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marling Sonjanan, siswi SMA Negeri 7 Kota Tual yang berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual, mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan menjelang lomba tidak terlalu banyak. Ia mengaku hanya meminta doa dan dukungan dari kedua orang tua, terutama sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada dewan juri saat mengikuti kompetisi tersebut. Diana, meskipun persiapan sederhana, apa yang dimiliki dan mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda. Memasuki tahun akademik 2006-2007, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial Stistua membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1 S1. Pemerintah Kota Tua kembali menegaskan semangat Mariadat sebagai dasar utama dalam pembangunan daerah, nilai adat budaya dan religius dinilai menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Pada sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Asisten Wasekda Kota Tual Dula Adnangar di pembukaan pawai taruf dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, ia menyebutkan Kota Tual memiliki kekayaan adat, budaya, dan nilai agamaan. Momentum tahun baru Islam menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Semangat Mariadat sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Tual yang maju, amar religius, berbudaya, berdaya saing, dan

Kelanjutan nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat tetapi juga menjadi arah pembangunan daerah. Sebagai motor penggerak untuk pembangunan daerah, aparatur sipil negara ASN diharapkan bisa meningkatkan kinerja semaksimal mungkin dan menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan PLT Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut. Dikatakan ASN berfungsi sebagai motor penggerak utama birokrasi dan pembangunan nasional, di mana mereka tidak hanya menjalankan kebijakan tetapi juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi terkini. Maka dari itu BKPSDM sebagai pelaksana manajemen aparatur sipil negara berupaya mendukung dengan pelayanan melek teknologi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian ke kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara minggu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk yang ke-11 kalinya, dengan catatan tertentu yang wajib segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kerjasama hukum dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi, bukan justru dihindari dengan cara menutup-nutupi data. Mitra BPS diminta transparan dan cerdas menginput data valid tanpa rekayasa di setiap OHOI. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyatakan para mitra statistik direkrut ketat oleh BPS wajib menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Lewat sumpah dan janji yang telah diikrarkan sekaligus meningkatkan tiga pilar diantaranya adat, pemerintah, dan agama menyaksikan ikrar para mitra statistik guna menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara sehingga janji yang didengar dan disaksikan langsung mampu diwujudkan sesuai tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Namun jika siapapun yang berjanji mengingkarinya, yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada tiga pilar yakni agama, pemerintah, dan adat. Sensus ekonomi menjadi langkah untuk mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru di Maluku Tenggara. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menyikapi launching sensus ekonomi tahun 2026 mengatakan, setelah melalui seleksi mitra hingga pelatihan, BPS menindaklanjuti tahap pelaksanaan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk diawali kegiatan perencanaan pencanangan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Unsur Fokopimda bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan sensus ekonomi 2026, di mana sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun untuk tahun yang berakhir 6 dan merupakan sensus ekonomi yang kelima dengan tujuan mendapatkan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM yang ada di Maluku Tenggara dan secara nasional. Upaya menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi ibu hamil serta balita di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui pemanfaatan pangan lokal yang bergizi dan berkelanjutan. Sebanyak 59 kader posyandu dari 5 wilayah kerja puskesmas mengikuti perbekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoi Mel Resort, Ohoi Lilir, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara itu menyasar pengelola program gizi, tim penggerak PKK desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PMT. Pembekalan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Musin Raya Rahayaan mengatakan, pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. Mengenal profesi jaksa secara menyeluruh atau holistik membantu masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap tugas yang diemban. Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadhan Nasution menegaskan sebagai seorang jaksa celah untuk melakukan tindakan disipliner bisa saja terjadi. Maka dari itu, pihaknya mempunyai jaksa pengawas yang khusus menilai integritas para jaksa. Di luar daripada itu, celah indisipliner ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum karena tidak semua jaksa berbuat curang dalam menjalankan tugasnya.
Pajak dan retribusi ke daerah merupakan pilar utama dalam struktur fiskal dan menjadi sumber pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayamtel. Terkait peran Bapenda diperkuat inovasi dan digitalisasi, pembayaran pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan fasilitas fisik dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga pihaknya mengutamakan tiga aspek penting, diantaranya memicu transparan si pembayaran pajak daerah, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, yakni menekan proses yang berbelit-belit namun berakses secara cepat dan akurat, serta memberikan akses yang luas pada pembayaran pajak secara digital dan mudah. Sebanyak 100 anggota Kafila Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi diutus untuk mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Selain membawa misi meraih prestasi, para peserta diharapkan menjadi duta Al-Quran yang mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Tenggara yang juga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid mengatakan, pelepasan kafilah yang berlangsung di aula kantor Bupati Rabu siang itu menjadi penanda resmi pengutusan peserta sebagai wakil daerah. Para peserta membawa amanah pemerintah daerah dan masyarakat Bumi Lahur Furu Ngabal dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwa secara resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Kota Tual pada Rabu pagi. Kafilah tersebut mewakili Kota Tual dalam MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renwa berpesan agar seluruh anggota kafilah menjadikan setiap perjuangan dan ikhtiar dalam ajang MTQ menjadi ladang ibadah. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak mudah berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan serta kualitas diri. Wali Kota menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Selain itu, para peserta diminta untuk selalu menjaga akhlakul karimah dalam setiap aktivitas dan interaksi dengan peserta di daerah lain. Tahun baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echan Rumah, mengingatkan pentingnya mengevaluasi ibadah yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki sholat, sedekah, amal jariah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas ibadah merupakan bagian penting dari makna hijrah yang sesungguhnya. Setiap muslim perlu menilai sejauh mana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini. Saudara, demikian sepekan info kali ini. Saya Resi Febrianti dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi.
0: Mana? Ecen mau ke sekolah.
1: Kan yang bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Selamat pagi saudara pendengar. Berikut kami sampaikan untuk Anda perkiraan cuaca Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, Maluku Partai, dan Kepulauan Aru untuk hari ini Minggu 21 Juni 2026. Untuk Maluku Tenggara hari ini diperkirakan cerah, suhu 26 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 79%. Kepulauan Tanimbar juga cerah dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Kepulauan Aru hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Sementara Maluku Barat Daya cerah berawan dengan suhu 26 hingga 27 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara 74 hingga 83 persen. Yang terakhir Kota Tual diperkirakan cerah, suhu 27 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 73 hingga 79 persen.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat upaya pelestarian budaya K melalui pengusulan 6 warisan budaya tak benda atau WBTB ke tingkat nasional dan pengembangan kampung budaya di sejumlah ohoi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warisan leluhur tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan 6 usulan WBTB yang diajukan mencakup bahasa Kei, hukum larwul ngabal, tradisi penyambutan tamu, serta sejumlah pengetahuan dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, pengakuan nasional menjadi bagian penting dari upaya perlindungan budaya daerah.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Saudara pendengar, Yayasan Tanimbar Humaniora Connection bersama DPP Patria BMKRI dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan audiensi pada Jumat 9 Juni 2026 untuk mendorong percepatan penyiapan sumber daya manusia lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menghadapi beroperasinya proyek strategis nasional Blok Masela. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait strategi peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kepulauan Tanimbar dapat mengambil peran strategis dalam proyek industri migas berskala besar dan bukan hanya sebagai penonton tetapi menjadi utama dalam pembangunan tersebut.

0: penjahat ada di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di mana-mana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, saudara pendengar, kemenangan tim nasional Brasil atas Haiti dengan skor meyakinkan 3-0 dalam lanjutan Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh para pendukung Selecao di Kota Ambon. Jumat malam hingga Sabtu dini hari, euforia kemenangan tim berjuluk Selecao tersebut terlihat di berbagai wilayah Kota Ambon, mulai dari Jasira Lehitu hingga Kecamatan Cirimau. Para penggemar Brasil turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka meraih 3 poin penting. Meski tidak seluruh pendukung dapat berkumpul dalam satu titik karena adanya pengamanan ketat dari aparat keamanan, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para supporter untuk merayakan kemenangan Brasil.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Taman Kanak-kanak Yosudarso Dobo yang berada di bawah naungan Yayasan Bintang Timur KIARU menggelar acara pelepasan peserta didik dan pentas seni tahun ajaran 2025-2026 di Aula Cendrawasih Dobo. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur tersebut berlangsung meriah dan penuh sukacita. Dan saudara, acara yang digelar pada Jumat 19 Juni kemarin dihadiri oleh Pastor Tino Ulahyanan MSC, Sekretaris Kolose Sudarso Antonius Maru, Ketua Perwakilan Yayasan Bintang Timur KIARU, Suster Domatila Pohubun TMM, Kepala Sekolah Suster Pascalina Fum TMM, Suster Ida Yoyanan TMM, dan para suster, orang tua murid, dewan guru, pengurus yayasan, serta sejumlah tamu undangan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Stanley Utuwali, yang dibacakan oleh Elsina B. Raprap, disampaikan bahwa pemerintah saat ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini. Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional kini mengarah pada pendidikan 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan anak usia dini sebelum jenjang sekolah dasar.

0: aku kembali.
1: Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Maluku, John Rahantokna, menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang konsisten memberikan ruang dan dukungan kepada kader perempuan, khususnya perempuan asli Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan pendidikan politik dan musyawarah anak cabang Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah yang berlangsung di Dobo Kamis kemarin. Dalam sambutannya, John memberikan apresiasi kepada Penny Silvana Loi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus Ketua DPC PD Perjuangan Kepulauan Aru. Menurut Johan, Penny Loi telah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Ia menjelaskan saat ini terdapat dua perempuan yang memimpin DPC PD Perjuangan di Maluku, yakni Penny Silvana Loi di Kabupaten Aru dan Fitria di Kota Tual. Namun Penny dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang lebih panjang karena kini memasuki periode kedua sebagai ketua DPC. Selain menyoroti kepemimpinan Penny Loi, Johan juga mengapresiasi penunjukan Mercy Baren sebagai ketua panitia khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang ditetapkan beberapa pekan lalu. Menurutnya, penunjukan Mercy menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Aru karena merupakan putri daerah yang kini memegang peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan wilayah kepulauan di tingkat nasional.

Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku, ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih, dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan. Aku bergantung penuh pada kekuatan-Mu, sebab hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh kekuatan-Mu, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataan-Mu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

Baik, saudara, kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Eh, mohon maaf saudara pendengar, Anda tidak bisa mendengarkan Warta Berita di pukul 9 ini karena kita sementara menanti sambungan dengan rekan-rekan kami yang ada di Gereja Sion untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.